banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang perhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
2: Ingat, keselamatan adalah yang utama.
0: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
3: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari mono, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari mono biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: bisa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman agak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari Jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari Jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari Jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Tumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya soto pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Aduh, hai.
1: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang toko senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tamu kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.
2: Apa tak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan pancing, tak bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nak. Nanti dia hilang.
2: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
3: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ingatkan ya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
3: Mak nih.
4: Klik sebelum bertindak,
5: pikir sebelum menyebar,
4: saring informasi
5: sebelum membagikannya.
6: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Zara, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

nanti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan.

0: serius amat ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau

0: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat

vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Tubo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: hanya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Mak, Pak, ngapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau jak memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

0: Jam 11 waktu Indonesia Barat. Babang kabut asap pekat menyelimuti wilayah Dusun Semata, Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas pada pagi hari Minggu 23 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari akun Instagram Sambas Informasi, kondisi udara di daerah tersebut sangat memprihatinkan. Dalam unggahan video yang dibagikan oleh akun tersebut, pemandangan jalan desa yang tertutup kabut asap ini sangat tebal. Jarak pandang pun sangat terbatas sehingga menyulitkan pengendara yang melintas. Bahkan beberapa anak terlihat harus menerjang kabut asap tersebut untuk pergi ke sekolah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab kabut asap ini, namun dugaan kuat mengarah pada kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kabut ini tentu sangat mengganggu aktivitas warga. Nah, selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi mata, dan batuk. Di warga setempat pun diimbau untuk tetap waspada dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pihak pemerintah juga diminta untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kabut asap ini biar tidak semakin parah dan berdampak buruk bagi kesehatan warga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman. Semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Oke, Mbak Abang, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Mbak Abang siang hari ini ya. Dan tentunya dengan Bu Win siang ini. Udah coba temani Mbak Abang nih. Minggu ini spesial Mbak Abang. Hari Minggu ini banyak sekali kegiatan. Tengok-tengok di mana-mana ada orang ngadakan atau menyelenggarakan jalan sehat. Jalan sehat, jalan santai, jalan berhadiah. Jalan segar, jalan merdeka, jalan memeriahkan kemerdekaan RI ya. Kemudian juga jalan macam-macam lah, jalan sehat, jalan santai, mau jalan apalah ya. Yang penting olahraga pagi itu. Mulai dari jam 6 startnya, molor-molor sikit lah Bu Abang ngumpul-ngumpulkan lo orang ya, peserta-peserta tuh kan. Nah, registrasi lo segala macam biar cepat ya. Nah nanti barulah ramai-ramai. Nanti barulah ada hadiahnya tuh, door prize apa segala macam, cabut undi dan sebagainya. Nah itu yang bikin tambah semangat tuh kan. Kalau ada hadiah tuh orang pastilah suka ya kan. Ada gak yang hanya sekedar mau olahraga ya, tau-tau beruntung. Biasa gitu Mbak Abang, kadang ngarap-ngarap, tau-tau beruntung, tau-tau dapat ya. Tapi ada juga yang memang rezekinya lah masing-masing Bu Abang. Ada yang dapat hadiahnya macam-macam ya kan. Ada peralatan dapur kan, ada sembako, ada apa lagi, macam-macam lah, tempat-tempat apa gitu kan, kayak kontainer-kontainer kecil-kecil tuh, makanan-makanan sehat yang frozen, kemudian apalagi, banyak lah Bu Abang ya. Rata-rata tuh perabot-perabot rumah tangga kan yang biasa dibagikan gitu Mbak Abang. Nah, itu ada sponsor biasanya. Alhamdulillah kalau ada sponsor ya, kita suka kan Mbak Abang. Kenapa? Karena kebersamaan biasanya. Ada juga sponsor dari orang-orang yang memang senang ada kegiatan ini ya. Jadi mereka mau mengulurkan tangan dan menambah kegembiraan masyarakat lah yang ikut otomatis. Ya apa tada kan, bisa berbagi, sharing, orang senang, bahagia, yang baik pun pastilah dikasih lebih gak kan, karena menyenangkan orang lain. Nah itu dia untungnya tuh Mbak Abang. Yalah buat Mbak Abang yang siang hari ini simak di Prompat FM 94,3 MHz, bisa gak simak di RRI Digital. Jangan lupa Mbak Abang, kalau belum unduh-unduh lo ya di Play Store ya maupun App Store. Kemudian juga bisa Mbak Abang simak saya di RRI Digital, rri.co.id, dan juga Mbak Abang bisa simak TikTok kita ya. Kemudian juga di streaming rr.co.id bisa, pokoknya media sosial, Facebook pun bisa ya, YouTube pun bisa, Instagram Prompat pun bisa. Jadi kita ni berselancar di media sosial itu. Jadi Bu Abang jangan ragu ya, jangan lupa tuh gabung di Facebook @ ya. Kemudian follow akunnya, Facebook maupun YouTube ya, Instagram. Nah jangan lupa tuh follow biar tahu hiburan-hiburan yang ada di Prompat RRI Pontianak ya. Nah Bu Abang, siang hari ini banyak ragam acara kita nih Bu Abang, sampaikan nanti ya. Sore nanti ada nanti kabar berita dan juga musik dan informasi nanti jam 10 sampai jam 13. Kemudian ada siaran budaya Nusantara, kemudian ada bergaya ya. Kemudian jam 15 sampai jam 17 ada apa Bu Abang? Oke, kalau di hari Sabtu dan Minggu ada apa? Bro Lada. Mau menyebut Pro Dangdut ya? Ya. Yeah. Bukan Mbak Abang, Pro Dangdut tuh Senin sampai Jumat ya. Nah, Sabtu Minggu itu jatah lagu daerah Pro Lada.

Nah, kami informasikan lagi ya, Bu Abang, untuk azan, kumandang azan zuhur dan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya untuk hari ini, Bu Abang, Minggu 23 Agustus 2026, itu berkumandang pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Kemudian solat asarnya itu, azan asarnya pukul 15:05 waktu Indonesia Barat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa

0: Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta.

0: kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, hari ini kan ada libur ya. Nah, tambah lagi nanti ada juga tanggal 25, tanggal merah libur. Sabtu minggu libur, rencana kita Mbak Abang ya banyak sekali. Ada yang pengen jalan-jalan, ada yang di rumah ya, ya. Ada yang nak berkebun, ada ingin apa berkunjung ke tempat keluarga. Kemudian ada juga berolahraga. Ada yang mengerjakan pekerjaan kreatif lainnya, ya. Adalah pokoknya rencana-rencana selama liburan itu, Mbak Abang. Yang belum ingin dikerjakan atau dikejar, tuh, Mbak Abang. Ataupun ada target yang dilakukan pada hari libur, Mbak Abang. Yang mungkin kita tak bisa ngerjakannya di hari-hari lain. Nah, jadi kalau ada hari libur bisa masak sama keluarga, kan? Nah, ada juga yang nak berwisata. Memilih wisata, kadang-kadang jawabannya apa ya? Yang ingin berwisata, menambah pengetahuan bisa jadi. Healing bisa jadi untuk merenggangkan otot-otot. Otot-otot di pikiran kita, yang tegang, yang apa kan? Supaya lebih relax gitu nanti kalau masuk kerja, tenang pikiran Bu Abang. Apa? Ya, karena kita nih Bu Abang, kalau udah dalam kondisi yang bahagia, ya, apapun kita melakukannya dengan senang hati, ya kan? Tapi kita misalnya mengajak anda dengan setengah hati, gimana lah? Pasti barang tu tak beres, ya. Kemudian belum tentu jadi selesai, dan kalaupun seandainya selesai, itu tak sempurna, Bu Abang. Tak paripurna tu orang. Tapi dengan adanya berwisata, kita bisa fresh lagi saat kita kembali dengan rutinitas kita sehari-hari. Nah, moga rutinitas. Rutinitas tuh itu terus yang kita jalani kan. Pagi itu, siang itu, malam pun itu. Nah, mungkin ada yang bilang bosan. Ada juga bilang ya inilah yang namanya kehidupan kita katanya kan. Mau digimanakan lagi ada kondisi macam gini. Maunya sih santai, Mbok Win katanya. Datang duduk ada duit. Siapa kemarin ngomongnya? Itulah. Situ sih maunya sih duduk-duduk Mbok Win ada mengantarkan duit, tapi sunatullahnya memang kalau bekerja Mbok Abang ada kita usahakan lah, yang kita upayakan lah gitu ya, baik itu dengan usaha kita, bisa juga dengan doa-doa kita dan sebagainya Mbok Abang. Nah, ada juga yang untuk menikmati hari itu kayaknya sulit tuh Mbok Abang. Tapi ada juga orang yang bisa full waktunya ya, penuh gitu untuk menikmati harinya. Baik itu bersama keluarga, kawan-kawan dan lain sebagainya. Ada yang bilang harus pandai bagi waktu, Mbok Win. Nak dibagi apa waktu? memang lah ya, nak bagi waktu Mbok Win. Ya memang ya, kadang ada kesibukan kita yang membuat kita tuh dalam ini ya, lingkup yang sulit untuk kita melepaskan diri dari waktu yang cukup mengekang kita gitu Mbak Abangnya ada. Tapi ada juga yang memang bisa membagi waktu walaupun sabrek-abrek kegiatan dengan tadi Mbak Abang jam sekian. Nah itu, tapi dia harus punya energi yang besar gak? Kalau dia tak punya energi yang besar susah Mbak Abang. Kenapa? Karena dia juga perlu tenaga gitu kan. Misalnya aktivitasnya pagi itu udah pergi tugas misalnya kerja, nanti siang istirahat jemput anak misalnya ya, nanti balik ke tempat kerja, lanjut lagi sore balik ke rumah, lihat rumah berantakan bereskan lagi kan, harus punya energi yang besar itu Mbak Bang. Nanti malam juga lanjut kerja sampai habis isya, malam tuh masih ada lagi pekerjaan, lanjut lagi. Jadi tidurnya jam berapa, bangun lagi subuh kan. Nah itu jadi dalam satu hari 24 jam, itu bagi waktunya memang sulit ya. Kalau enggak kita curi-curi waktu. Nah bahasanya curi-curi waktu sampai itu Mbak Abang. Jadi di waktu itu digimanakan supaya bisa di inilah di handle lah itu, dibagi-bagi gitu Mbak Abang. Nah itu yang bilang mana bisa nak bagi waktu katanya. Ada juga yang energinya kecil, mau tidak mau dia butuh istirahat gitu Mbak Abang. Kenapa? Karena kondisi tubuh kita pun harus kita istirahatkan juga, baik itu pikiran maupun fisik kita nih Mbak Abang, dengan olahraga ya, kemudian dengan healing tadi itu wisata alan-alan ya.
ke mana? Keliling Kota Pontianak. Banyak kok tempat-tempat Mbak Abang, apalagi yang tempat-tempat yang bersejarah ya, macam Istana Kadriyah tuh. Nah, ini kan kita bisa belajar. Belajar sejarah bagaimana awal berdirinya Kesultanan Pontianak, dan kita bisa lihat benda-benda pusaka yang ada di sana. Nah, kita bisa kalau datang ke sana tuh tengoklah. Ada yang dipajang, informasi yang dipajang, yang ditempel di dinding. Kemudian kita bisa catat atau kita foto. Kemudian juga yang di luar apa namanya keterangan ya, nah, keterangan dari yang sudah di apa ditetapkan tuh Mbak Abang, bagaimana tentang berdirinya Istana Kadriyah. Kemudian juga bisa kita foto, bisa kita bukukan, kita catat. Suatu waktu kita akan kita mungkin buat blog ya di media sosial kita, bukan apa Mbak Abang, karena keperluan kita ini tentang akan pengetahuan itu bisa kita sharing pada orang lain ya. Bisa jadi itu menggugah rasanya ya untuk pergi berkunjung. Apalagi kalau orang luar kan, kita informasikan sesuatu yang sangat detail dan juga dengan jujur kita sampaikan kondisinya ya. Kemudian juga bisa jadi ada lagi jalan-jalan kampung Tenun Katulistiwa Mbak Abang. Nah, ini kita juga diajarkan nih gimana cara main atau cara membuat kain tenun corak insang dan juga menari tradisional. Bukan cuma asal kita datang ya nengok-nengok gitu, tapi juga diajarkan Bu Abang. Kemudian ada lagi wisata religi seperti Masjid Jami Sultan Abdul Rahman. Kita bisa mengenal arsitektur kayu khas ya, peninggalan masa dulu.

0: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah. Istirahat yang paling baik. Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.
1: Baik, Mbak Abang, pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang Dahan Cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Mbok Abang, kualiti indikator udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Nah, berdasarkan data pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi ISPUNET pada Minggu 23 Agustus 2026, kualitas udara di wilayah ini telah masuk dalam kategori sangat tak sehat. Jadi dengan angka ISPU mencapai 226. Mbok Abang, kondisi udara pada tingkat ini berpotensi besar meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada berbagai lapisan masyarakat yang terpapar. Jadi konsentrasi partikular halus PM2,5 yang tinggi ini mampu menembus sistem pernapasan terdalam hingga memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata, dan gangguan kardiovaskular. Sekian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatira cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Yah, apa tuh jamu?
2: Jamu tuh minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tuh jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
1: Iya ya.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Boabang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Mbak Gayung Bersambut. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keberadaan rumah produksi hasil olahan laut yang dibangun tim Kotaku Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, yang ternyata juga mendapat bantuan peralatan mesin giling dan pencetak belacan dari PLN. Terasi atau lebih dikenal dengan nama belacan sangat digemari, bahkan menjadi mata pencaharian masyarakat, di antaranya yang terkenal sejak dahulu secara turun-temurun yaitu di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Manajer PLN UP3 Singkawang, Ahmad Maidiansah, mengakui Kelurahan Sedau yang terkenal menjadi sentra produksi belacan secara tradisional yang kini sudah didukung rumah produksi olahan laut, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku ini menarik perhatian PLN untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi belacan dan olahan laut.
1: Artinya dari Pemko menggabungkan ini jadi rumah produksi, jadi bergabung sentra produksi belacan, kami lihat ada peluang.

0: mengakui semenjak adanya bantuan peralatan produksi dan pengolahan belacan ini benar-benar telah mempermudah dan mempercepat produksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari cara tradisional. Bahkan dengan fasilitas rumah produksi, masyarakat tetap dapat memproduksi belacan dari rumahnya masing-masing dan pemasarannya dapat memanfaatkan rumah produksi.
1: Kami dapat melaksanakan bangunan ini dengan bantuan dinas kotaku dari pemerintah. Jadi alhamdulillah rumah produksi ini terbangun. Kemudian kami mendapat bantuan lagi dari PLN Peduli, jadi untuk mengisi alat-alat rumah produksi, sehingga kami akan melanjutkan usaha ini untuk mengolah produksi terasi atau belacan.
0: Apalagi PLN juga membantu menaikkan daya listrik di rumah produksi dari 900 watt menjadi 1300 watt, tentu sangat mendukung operasional rumah produksi belacan di Kelurahan Sedau dan membantu peningkatan penghasilan masyarakat sekitar, khususnya di RT 39. Meskipun produksi belacan yang menggunakan mesin bantuan PLN ini baru dimulai, namun Syahbani optimis kuantitas dan kualitas produksinya akan jauh lebih baik, termasuk dalam pemasarannya yang lebih mudah ke berbagai tempat, tidak seperti sebelumnya yang hanya dipasarkan di masing-masing pembuatan belacan.
2: Kita harapkan, Pak, dengan adanya mesin ini, dengan sendirinya nanti akan meningkat. Kalau misalkan kita dalam 1 tahun, kita mau produksi minimal mungkin 3 ton, berarti kan kita 3 ton belacan, kita perlu bahan baku itu berarti 9-10 ton. Karena kalau bahan baku rebon tadi itu basah, itu biasanya 3 kilo sampai 3 kilo lebih, prosesnya baru jadi 1 kilo. Jadi 1:3, kadang 1:3 lebih. Kalau rebonnya itu agak besar, dia bisa 3 kilo lebih. Tapi kalau rebonnya agak halus, dia bisa 3 kilo, bisa mencapai 1 kilo.
0: Pengelola produksi belacan Kelurahan Sedo, Kecamatan Singkawang Selatan, Samadi Rusta mengakui pekerjaannya sangat dipermudah adanya bantuan mesin produksi ini, mulai dari penggilingan bahan baku udang rebon atau udang bubuk hingga pencetakan.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai

0: berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iyalah Bu Abang, masih di 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang bagian sekolah raga, terutama yang setiap minggu ke Car Free Day Bu Abang. Nah mungkin agak kecewa sikit ya, tapi mau gimana lah Bu Abang, apalah daya kan. Karena ini dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak nih mengumumkan penutupan sementara. Ditutup sementara aktivitas Car Free Day di Jalan Ahmad Yani mulai minggu ini Bu Abang. Jadi penutupannya dilakukan sampai kualitas udara di Kota Pontianak dinyatakan membaik. Sementara aja Bu Abang, nanti buka lagi yang sekolah raga tuh ya, tenang. Nah ini juga disampaikan, pengumuman ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak melalui Instagram ya Bu Abang ya. Jadi langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang perlu mendapat perhatian. Nah jadi ya penutupan sementara Car Free Day ini Bu Abang diberlakukan sampai kondisi kualitas udara membaik, karena untuk itu masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak terkait perkembangan situasinya. Jadi kebijakan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara. Jadi masyarakat ini diharapkan tetap tenang, tenang, sabar, aman Bu Abang. Nanti kalau udah boleh lagi olahraga. Untuk tenang dan batasi aktivitas yang tidak mendesak di luar ruangan, serta mengutamakan keselamatan selama kondisi udara belum membaik.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasda Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, masa kita sampaikan ni Mbak Abang ya, masalah pemadaman api ni Mbak Abang ya. Di Danding dan Kapolres Sambas ni tuan langsung memadamkan karhutla di Desa Sungai Baru ya, sekaligus mencegah api meluas. Jadi Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infantri Dwianto Kusumo bersama Kapolres Sambas AKBP Sani Handityo ini mendatangi titik api di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Jadi kehadiran pimpinan TNI Polri ini memastikan proses pemadaman dan pendinginan lahan berjalan efektif. Di lokasi Mbak Abang, keduanya turut memantau kondisi titik api sekaligus mengarahkan personel dalam menangani kebakaran. Nah Mbak Abang, Dandim 1208 Sambas, Letkol Infantri Dwianto Kusumo ini mengatakan penanganan karhutla ini butuh sinergi seluruh pihak agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Sementara Kapolres Sambas, AKBP Sani Handityo ini menegaskan jajaran kepolisian bersama TNI dan unsur terkait ini terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla termasuklah melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Jadi semuanya ikut-ikut membantu Mbak Abang ya, penanganan ini ya, ikut juga membantu ya, seperti TNI, Polri, BPBD, Manggalakni, pemerintah daerah dan masyarakat, termasuklah pemadam kebakaran dia gak ya, apalagi masyarakat sekitarnya dia gak ikut bantu kan. Mereka berjibaku untuk memadamkan api supaya tidak meluas tadi tu Mbak Abang. Jadi kalau tidak meluas ya otomatis asap pun tak semerbak ke mana-mana ya. Nah, jadi selain pemadaman Mbak Abang, upaya pencegahan melalui patroli dan edukasi ini terus dilakukan Mbak Abang. Nah, sementara masyarakat terus diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan kalau menemukan titik api.

0: Dizzy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
2: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
3: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
4: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Yak Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Ya. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali. Untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil. Cicil misalnya membangun kantor bupati, kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis, di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Tidak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju. Tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran ABP RRI Pontianak.
1: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah, pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, nuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Halah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kamu. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Mbok Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah nih memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan nih bahaya, Mbok Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan nih, Mbok Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya itu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata, dan masalah kesehatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ini bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ini, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
2: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacri nanas. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
1: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
2: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang BPKK ini lakukan adalah

0: Yang mengatakan TPPKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TPPKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
1: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu ya. Oh, yeah. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantusias untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah, pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
2: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada, itu memang harus cabai dan asam. Untuk Kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis, dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ganjat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai leluhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Okay, baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, buat anak-anak muda khususnya bergerak di Karang Taruna. Nah, ini ada Karang Taruna Bu Abang, Karang Taruna wilayah Kota Pontianak. Ini resmi meluncurkan posko Segar Relawan yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak. Nah, jadi pendirian posko ini merupakan bentuk kepedulian dan juga sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak karena kabut asap. Nah, jadi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan juga relawan. Nah, jadi kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud Abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sama gitu Bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, iyalah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
1: Iya.
0: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
1: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
0: Ala kali bunda, terpesona.
1: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
0: Betul bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
1: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
0: Ya kan?
1: Iya bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.

0: kalah sangat rindang. Aduhai marak permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Nak
1: dengar lah.
2: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Pagi semua anak-anak ibu.
4: Pagi bu. Panas sejak pagi ni ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
5: Oh no.
2: Nah itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
4: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global bu?
2: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
4: Oke Bu, sekarang Cantika udah paham Bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
6: Ayo.
7: Peduli alam itu keren.
2: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Oke, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ini kita nak bergaya loh nih, Mbak Abang. Oh, nak bergaya untuk apa? Ya, biar gaya-gaya lah. Kalau ada event-event, ada kegiatan-kegiatan. Dan tapi kita maunya tampil sederhana gitu. Tak ada mencolok dan tak ada terkesan glamour dan berlebihan, Mbak Abang. Jadi memang ada jenis-jenis pakaian yang sederhana tapi begitu membumi gitu, Bu Abang. Jadi semacam kita mengenakan kemeja kan. Kemeja itu kan dipakai untuk laki-laki maupun perempuan ya, unisex ya, Bu Abang ya. Dan juga dipakai untuk ada acara resmi juga ada kemeja kok untuk laki-laki ya. Biasa ditambah lagi dengan jas tuh, Bu Abang. Oh, keren. Ada dasinya lagi pula tuh. Pakai dasi yang pokoknya dah gagah lah dah, Bu Abang. Dah kayak apa namanya CEO ya. Ya, tapi penampilan rapi kan itu semua

0: lagi ada acara bersantai gitu kan, ngumpul-ngumpul. Nah itu keluarga ataupun reunian biasanya kan kesannya kan bersih gitu kan Mbak Abang ya, cantik gitu ya kok di foto ya Mbak Abang, walaupun pakaian-pakaian lain pun bagus juga ya, outfit-outfitnya ya Mbak Abang ya, jadi ibaratnya tuh must have item itulah Mbak Abang, yang wajib gitu biasa kan, yang kerja pun biasa ada gak pakai baju putih, kemeja putih, sekolah pun iya kan. Nah ini ibaratnya juga must have item lah, sifatnya abadi gitu Mbak Abang, yang dikatakan serbaguna. Karena bisa memberikan kesan bersega, ya rapi, elegan Bu Abang. Jadi kok orang yang pakai tuh kayaknya tuh elegan gitu Mbak Abang. Jadi memang pakaian ini memang dipadukan biasanya Bu Abang ya dengan berbagai jenis bawahan, masuk ya semua, warna hitam ya kan, abu-abu ya kan, abu-abu monyet. pokoknya semua jenis ya lah ya, ada yang hijau daun gitu kan, merah manggis ya gitu ya, ada macam-macam lah. Tapi orang sih biasa padu-padankan itu yang natural tuh biasanya hitam, enggak hitam, abu-abu tua ya kan, biasa tuh kan bapak-bapak tuh suka gitu ya pakai baju, pakai celana apa abu-abu tua ataupun biru ya, biru muda jeans tuh kan cocok-cocok ya, karena apa, karena netral kan putih. Bisa juga bawahannya tuh ada rok kulit ya kulit. Jadi ini pula enggak Bu Abang ya, kemudian juga celana, celana apa tuh namanya, tailor formal tuh kan, yang biasa bapak-bapak pakai celana kain tuh kan Bu Abang. Ah itu juga bisa, jadi masuk semualah, karena warnanya juga modelnya gak bisa masuk. Nah laki-laki perempuan sama Bu Abang. Kemudian bukan sama sama itunya, nanti kena protes pula saya nih ha. Sama maksudnya bisa digunakan ya laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga dasar layeringnya ini dipakai, dipadupadankan dengan blazer tuh mantap gak Bu Abang? Ndak pakai blazer pun bagus, pakai blazer pun bagus ya kan, pakai jas pun bagus ya, pakai kemeja luar pun bagus. Nah atau pakai sweater ya, nah itu juga. Kemudian ini juga kalau kita kemana-mana tuh cocok ya ditaruh dimanapun, jadi ibaratnya kita tuh anti salah kostum. Nah jadi tidak terlalu kita masuk ke sini, oh iya ya walaupun kita berbeda gitu kan warna-warninya atau outfitnya, tapi tidak agak terlalu salah-salah benar gitu kan. Bandingkan misalnya kok ada acara-acara ibaratnya acara formal kita pakai baju pesta kan, nah itu kan agak-agak gimana gitu ya, salah kostum saltum orang bilang ya. Nah kalau ini kan anti salah kostum, jadi formal. Di suasana bisa santai ya, untuk hangout sama kawan-kawan, bisa juga acara kantor, acara formal lah pokoknya ya, itu enggak ngaruh. Hanya sebagai cara pakai kita aja Bu Abang. Kemudian juga pernyataan gaya, ini menyimbolkan kesan minimalis tapi modern. Nah dan juga Bu Abang, biasanya kemeja putih itu dipakai untuk menampilkan ciri-ciri yang berkelas Bu Abang. Nah, jadi tak pernah kelihatan berlebihan dan tidak juga kelihatan berbeda dari orang lain gitu Bu Abang. Ya. Kita kan maunya gitu Bu Abang, tidak terlalu too much kata anak-anak muda ya, terlalu berlebihan, lebay. Jadi kesannya tuh natural gitu kalau kita pakai yang namanya kemeja.
1: Iya, ngapa ya orang

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

tuh sahabat kita. Aku, kita tuh berdua.

Abang kita masih di bergaya. Nah, ini masih bahas tentang kemeja buat abang ya. Ternyata ada beberapa aksesoris pendukung kemeja putih, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kalau aksesoris untuk laki-laki itu buat abang bisa pakai dasi. Nah, kalau kita bisa pilih yang gelap buat abang dengan motif tu yang simple, atau untuk gaya yang formal aja gitu buat abang. Itu kalau kita pakai kemeja putih ya. Nah, tapi jangan lupa pakai jas lagi. Tapi ada juga orang yang hanya pakai kemeja dengan dasi gitu aja ya. Ada juga yang di menggunakan jas buat abang. Kemudian biasanya aksesoris lainnya ada jam tangan. Nah, bisa pakai tali biasa ya buat abang. Ada yang tali kulit ya. Tali sintetis, benang tali apa berbahan sintetis pun ada ya. Kemudian pakai ikat pinggang. Nah, ini sesuai warnanya juga nih buat abang. Kalau kita pakai sepatu ya, kemudian diperpadankan dengan celananya. Nah, ini apa ikat atau ikat pending ya kalau orang Melayu bilang tuh, atau apa namanya tuh ikat pinggangnya tuh. Nah, harus ya sama-samakanlah warnanya biar senada ya. Kemudian ada bisa di apa namanya? Ada cufflinks tuh buat abang. Nah, ini bisa dipasang di ujung-ujung lengan kemeja untuk acara resmi. Kemudian bisa pakai, nah ini dia nih buat abang, kayaknya tak boleh tinggal lah ya, kacamata hitam. Nah, ini cocok nih buat abang kalau gaya santai di luar ruangan, ini cocok. Kemudian aksesoris untuk perempuan yang buat abang yang menggunakan kemeja putih, ini bisa pakai kalung emas ataupun kalung perak, lebih apa namanya elegan gitu ya buat abang ya, cantik rasanya kan. Kemudian bisa juga pakai outer atau blazer ya. Nah, ini luaran itu kayak rompi rajut bisa. Kemudian juga bisa menggunakan slayer atau shawl di leher. Nah, ini diikat di leher ya, jadi kesannya tuh kayak ala-ala Prancis gitulah ya Mbak Abang. Karena orang Prancis pakai ini kan tuh dingin ya Mbak Abang ya tuh. Tapi kalau kita buat fashion apalah ya. Bisa-bisa lah. Kemudian juga bisa pakai ikat pinggang. Nah, kemudian juga bisa ada ini ya, pakai anting. Ya, anting yang besar tuh, tuh tambah cantik ya gitu. Jadi rasa-rasanya di badan kita nih ya, kok udah kena aksesoris tuh ya, rasanya kan kayaknya kesannya mewah gitu ya Mbak Abang ya. Tapi padahal itu cuma sekedar aksesoris untuk menambah kesan seorang tuh tidak kosong gitu Mbak Abang. Kan maklumlah kemeja putih kan, dalam putih dia kan harus ada tambahan-tambahan aksesoris lagi biar lebih mendukung penampilan seorang. Yalah Mbak Abang, baiklah Mbak Abang, abis ini jangan lupa ya Mbak Abang. Saya juga ngajak Mbak Abang nih abis bergaya nih. Mbak Abang pasti udah tahu dah ya. Tuh tadi bisik-bisik tuh katanya abis ini ada Prolada. Yalah, lagi nunggu Prolada ya Mbak Abang ya. Oke, tapi juga nanti akan dari Studio Pro 4 dia akan kumandangkan azan asar, tapi nanti Mbak Abang pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
2: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
3: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Baik, Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.

0: Oke, Mbak Abang, di sore hari ini kita udah ada tak terasa dari Prolada kita ya. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo, yuk, ayolah. Udah semangat Dani.
1: Jalan bawain semangat.
0: Semangat Dani, nak apa kita nih? Ayo, ayo ya.
1: Ayo.
0: Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di siapa di sana dekat ke aura tuh?
1: Mbak Win, dari Simpang Banjar.
0: Siapa ke di sisinya?
2: Bujangnya kue dia.
0: Oh, lagi bikin kue kah?
1: Tidak, menyanyi senik ya, Mbak Win. Tak ada
2: yayasan tu.
0: Oh, sip.
2: Dikasih uang yayasan.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Masih dapat dikasih sebungkus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita tahu kami suka ngemil-ngemil.
0: Nyaman nih sore ini. Apa rencana tuh, kopi ke teh?
1: Bukan, rasa kayak apa ya? Kayak kue ga, tapi kayak anu bahan-bahannya telur rebus ah. Gula aren.
0: Oh, gula aren.
1: Kayak kecil-kecil tuh, Mbak Wi.
0: Iya. Oh, kue aren. Terus itunya?
1: Apanya?
0: Minumnya?
1: Tidak, kalau air dia putihnya.
0: Sedap. Kira pakai kopi ke, cecal kopi?
1: Tidak, kami jarang ngopi, Mbak Win. Kami kok ada susu teh.
0: Pantas lah. Tuh Pak Mo, siap-siapkan Pak Mo.
2: Tak ada lah, Wawi, susunya, tapi dia kata-kata mau bikin itu.
1: Datang.
0: Jadi? Lagu apa nih? Ngandir kita. Lupa. Lagu apa tak itu? Kak Ora?
1: Halo.
0: Halo, lagu apa?
1: Itu lagunya Dayung Asmara.
0: Oh, Dayung Asmara. Dayung Asmara. Astian ya?
1: Ayo betul.
0: Kirim buat siapa?
1: Dapat salamnya buat Kak Manis Manila, Ibu Nongalima, Mbak Lasia, Makam sama Bunda Abianya, email sama Manjang Siti, Mbak Tini, terus buat Mbak Elni, buat Koko Ali, Koko Wandi, Bang Amin, Bang Imran, buat Bang Mael, buat Bang Sofian, buat Bang Deden, Bang Hendra, Juleha, Pak Om dan Hananya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, terus buat Cece, sehat Cece, sehat masuk Cece.
0: Sibuk ngano itu lidah buaya katanya.
1: Iya, sian, ini beneran lari Cece. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, siapa? Buat Wardi sama ibu bapaknya sehat ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Awi, Bang Jaya Wajo, Mbak Tini. Terus buat Makam Muda. Itu masuk Bang Jack. Terus buat Ladong.
0: Masuk.
1: Masuk, jangan tak masuk. Musuh Bang Jack dah ada dah masuk, jangan ngomong.
0: Lawan berpantun ya?
1: Lawan berpantun. Tak aku, dua-dua. Cubalah aku sikit.
0: Cubalah sehati ya, sehati.
1: Sehati nyaman gak sikit.
2: Wali kok usah lagu, tak air pecah kacang terus ya.
1: Kan musuh dia, Allah. Masuk Wali. Ayolah, dibungkus. Buat itu, ibu anak. Mana bakal.
2: Entah pala aku sih, benar lah.
1: Beli wajana. Terus buat Bang Rosi karena hujana. Ayolah, buat semua-semua lah dulu. Yang tak bisa paham, maaf.
2: Bawin.
0: Amin.
1: Salam sayang buat Mbak Win.
0: Allah mak sedapnya senangnya dengar. Sejuk telinga.
1: Mudah-mudahan balik dengan sehat selamat ya Mbak
0: Win. Terima kasih.
1: Kualitasnya.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
3: Ayo.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana dan lagu apakah itu?
3: Ya, saya di sini.
0: Dari siapakah saya itu?
3: Tanggai.
0: Alamak, sedapnya. Bu Anna tayang-tayang itu ke?
3: Iya, betul. Tayang-tayang Emma.
0: Lagu sila.
3: Aku tadi ya. Ketimun Bungkuk ya, Mbak Win.
0: Iya. Oh, Ketimun Bungkuk.
3: Ketimun Bungkuk.
0: Ketimun Bujong enggak ada ke?
3: Ketimun Bujong masuk dalam timbangan, Mbak Win, kok yang Bungkuk.
0: Buang orang katanya, betul sih lagunya nih. Betul, tak dipakai orang, kata orang bilang gitu, padahal bagus, masih bisa dimakan kan, vitamin masih. Salam-salam, boleh?
3: Salam buat kamu, Mbak Bukwin, semoga sehat selalu sekeluarga, lancarkan rezekinya, buat Andrea Pan, buat Emma, ayang-tayang, Ambang Junai. Tina dan Mak Syukur, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Maknya Siti dengan email, Mbak Tini, Anista, Elmi, Yunita Dilanda, Aura, buat Cek Nor, Ismail Jungkat, Bang Anis Sanjaya dengan Ayang, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halima, Ani Maharani, Bang Yahya, Lina, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arfia, Nita Pabuluase, Mbak Lasiem, Mbak Kakung, buat Kak Manis Manila, buat Bang Dedi, buat semua-semuanya Mbak Win. Mbak, buat Mbak,
0: iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana tayang-tayang. Ada siapa ke di ujung telepon? Ada orang bestinya. Bestinya Putri Bulan. Halo, Prolada.
4: Prolada.
0: Iya.
4: Siapa ni?
0: Siapa ya? Kasih tahu enggak ya?
4: Nah, sama-sama lah, enggak kasih tahu.
0: Nak kawan kita ke ni?
4: Minta lagu yang dibawakan Bu Sahada. Bu Sahada tu, Kak Herman.
0: Oh, Pak Abu Sahada. Lagu apa tu? Judulnya? Banyak ni, Sampas ni.
4: Apa lagu tu? Ya, lupa saya tu lagu tu.
0: Lagu Sampas tu. Sih.
4: Lagu Sampas tu. Pokok terserah lah. Yang penting dia yang
0: anu. Yang nyanyinya ya. Bebas ya lagu Sampas ya.
4: Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong Mbak Win, Mbak Pi gimana?
0: Oh, Mbak Pi cuti.
4: Oh, cuti dia. Itu rasa tu lemah, rasa mau masuk pancen. Tak ada nafsu rasa.
0: Jangan lagi tak ada nafsu. Minum vitamin.
4: Kiam kerem untuk semuanya Mbak Win.
0: Iya, saya.
4: Tidak saya sebutkan satu per satunya. Saya pun belum kenal begitu nama masing-masing tu. Pokoknya semualah. Yang tadi, yang lama, yang semalam, yang dulu, yang hari ini.
0: Besar
4: ini, semua-semuanya lah. Semoga kalau orang sehat walafiat, rezeki bertambah, umur pun bertambah.
0: Iya.
4: Termasuk Mbak Win lah ya, Mbak Win ya.
0: Sama gak ya. Dengan Pak Iqbal.
4: Usah kita minta rezeki sehat jalan Mbak Win.
0: Iya.
4: Makasih Mbak Win ya.
0: Iya Pak Iqbal, makasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Iqbal di Pak Reweng. Ini bestinya Bu Hajar Pia sama siapa? Putri Bulan ya. Bella Bu Abang, lagunya tadi saya pilihkan lagunya Pak Herman ya. Saya kasih lagu Beranyi ya karena kaitannya dengan budaya. Bagus lagunya nih. Coba dengar ya nanti abis Dayung Asmara dan Ketimun Bungkuk.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: jumpa dia, Mak. Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, semak aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prolada. Halo Prolada.
1: Prolada, request lagu daerah.
0: Eh, cakep. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kako.
0: Waduh, dengar suaranya seperti
1: seperti yang dulu.
0: Seperti yang dulu, betul Mbak Kakung. Ngomong-ngomong lagu apa nih, Mbak?
1: Lagu Jawa, Mbak.
0: Apa?
1: Lagu Jawa, lagunya dari siapa ya, Mbak? Dari Norhana.
0: Norhana. Norhana.
1: Ya.
0: Norhana.
1: Jamuni.
0: Jamuni. Norhana ya. Waduh. Yeah. Aduh, gimana nih? Aduh, jamu. Jamu.
1: Ya, jamune.
0: Jamune, pakai judul aja ya. Jamune. Mudah-mudahan ada nih, Mbah.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada gimana, Mbah?
1: Ganti.
0: Bener, ganti kalau enggak ada. Tenang.
1: Tenang aja.
0: Mbah lagi kurang ini ya, kurang sehat ya suaranya.
1: Aduh. Aduh, berapa hari ini sakit perut, sakit gigi, pilek, campur aduk nih, Mbak.
0: Waduh, gimana rasanya tuh, Mbak?
1: Waduh, buka lala nih, sirai cekot-cekot, untuk
0: cekot-cekot. Ada, Mbak, ada lagunya.
1: Oh, ada, iya, iya.
0: Kirim buat siapa, Mbak? Pelan-pelan ya, Mbak, alun-alun ya, Mbak.
1: Iya, salamnya untuk Putri Payek di Pak Bulu AC. Juga salam juga untuk siapa ya, untuk Cik Nur juga, untuk... Indra, juga untuk Bang Maher, untuk Bang Yahya, untuk Mama Ririn atau biasa Michael Cece kalau tidak salah ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, dukung Mbak Rasim juga untuk Manjang Siti juga, untuk Wardi, untuk Bang Awi juga, untuk Bang Jaka Suara Imran Ahmad, Mama Nuba dulu, yang lain jerangkul aja lah dari A sampai C.
0: Baik.
1: Sampai lupa ya, jadi daripada lupa udahlah aku aja lihat sampai
0: jalan daripada lupa sampai,
1: kita udah semua selalu sehat.
0: Amin, Mbah.
1: Sehat, susah selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbah Kakung di Reto ya. Halo Prolada.
2: Prolada, request lagu daerah Mbak Win.
0: Ayo.
2: Imran Ahmad, Ambawang Kuala. Farid Masigi, Kalimantan Tengah. Barat.
0: Lengkap ya?
2: Indonesia.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Lengkapnya.
2: Ini aku mau lengkap-lengkap Mbak Win.
0: Ngapa pula?
2: Biar Mbak Win tahu posisi saya ni.
0: Oh, iya betul. Biar nanti nyaman ya kita. Nak pergi.
2: Itulah.
0: Nak berkunjung.
2: Lagunya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu ya.
0: Oh, Surga di Bawah Kaki Ibu. Surga.
2: Salamnya wabil khusus untuk Mbak Win, sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga ditambah rezeki yang lancar. Buat Mbak Kakung tadi ya. Makasih Mbak Kakung ya. Sudah menyinggol, sudah menyapa. Salam kontak perdana aja buat Mbak Kakung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Emma Selpa sama Bang Junai, buat Aura dengan Pak Muknya juga, buat Mak Nurul dengan Pak Nurulnya, buat siapa lagi ya? Buat Mak Anjang Siti, Makam, buat Kak Nur Bakau, buat Ibu Aja Arbia juga, Pokuali, buat Bang Yaya, buat Bang Bahtiar. Buat semua-semua lah tempat terkecuali yang udah tergabung di Pro 4 Prolada. Semoga sehat semuanya.
0: Amin. Ini lagunya yang Ike Nurjana ke versi Amigos ke Ria Angelina.
2: Masalah versi itu terserah. Yang penting judulnya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu.
0: Mantap.
2: Siapapun penyanyinya oke semua.
0: Alright.
2: Oh, nice.
0: Alright.
2: Oke. Wardi juga nih Wardi. Oke Mbak Win, makasih Mbak Win ya.
0: Sama-sama Pak Imran.
2: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran Ahmad.

0: Baik, Bu Abang, kita terima penelpon berikutnya. Halo, Bro Lada.
1: Rekes lagu daerah. Ayo.
0: Ayo, ayolah. Ketawa. Ketawa. Semangat.
1: Semangat.
0: Hari Minggu ini kemana, Jak, nih? Tetangga ke?
1: Tak ada sih, tetangga sih minggu depan rencana kawin. Ini bikin pentas nih dekat rumah.
0: Asik.
1: Asik.
0: Dengar lagu-lagu. Pasti kalau udah pesta tuh lagu dangdut tuh.
1: Oh, lagu dangdut.
0: Sukalah ya. Bang Wadi ni.
1: Sukalah. Sukalah.
0: Kenama lagunya tu?
1: Apapun di sini mati lampu simbuk main sebenarnya ni.
0: Oh, jadi macam manalah ni? Jam.
1: Kami dengar waktu enggak ada radio yang baterainya yang charge random tu.
0: Tetap,
1: jadi hiduplah pakai cas kemarin udah dicas memang tadi malam tu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi lampu mati pun dia tetap hidup nyala radio saya ni.
0: Oh ya, Ros. Dengarkan lagu tak boleh putus.
1: Tak boleh putus.
0: Jadi macam mana ni lagu kita ni?
1: Lagu Joget Mempawah dia tak mungkin.
0: Joget Mempawah.
1: Joget Mempawah.
0: Tak tahu ni bang Ibing dah masuk ke belum ni?
1: Oh, belum ada ya.
0: Belum
1: ada Joget Mempawah. Berarti kau belum ada Joget Mempawah. Lagu Hati Kama ya, Mbok ya, kau ada ya?
0: Hati Kama.
1: Biasa ini? Siti Nurhaliza dengan itu.
0: Hati
1: Nur Aniza Idris.
0: Hati Kama.
1: Hati Kama.
0: Disambung tak ni ya? Ada.
1: Ha? Ada. Ada.
0: Kenapa suka lagu ini ni Bang Wadi? Apa pasal? Ada
1: karena kekenangan? Saya suka liriknya ya ga, musiknya pun rancak ya ga.
0: Oh ya, betul. Gitu. Bisa nyanyikan anda?
1: Bisa.
0: Coba sikit lo, nyanyi lo.
1: Ada sikit lo.
0: Coba lo, tes lo.
1: Mengindam-ngindam padi gulma. Mengindang dalam tampian, memandang-mandang hati kama, memandang dalam renungan.
0: Yeah. Asik, tepuk tangan. Menghibur.
1: Asik. Menghibur.
0: Oke, okay. Terus semangat ya Bang Wardi ya.
1: Semangat.
0: Oh, iya harus. Salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Mukmin keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terus buat Maka aku tadi apa kami, makasih Mbak. Buat Pak Imran juga. Terus buat Kak Elmi ya. Aura Pak Mo, terus Mama Nurul juga. Buat Bang Hendra, Bang Deden. Buat Aura Pak Mo, Bu Joleha juga ya. Berpak syukur Bu Tina juga, aku masih menghitung. Dan semua-semua tanpa dikecuali lah ya Mbak Ulina.
0: Iya, baiklah.
1: Apa mohon maaf lah nih. Mbak Buin selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Buin buat saya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin dia? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun nak mempan saking panasnya hari ni.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Kenapa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan, macam badai. Sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya, gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus, hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih?
1: Oh, risau aku liat no.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Oke, Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung di Prolada ya, Mbak Abang. Oke. Halo Prolada.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap salamnya nih, mantap.
1: Nah, itu yang lebih baik tuh, nyelam orang tuh. Harus baik-baik gitu.
0: Betul.
1: Biar sambutan yang baik kan.
0: Mantap, mana? Itu setuju saya.
1: Sukses.
0: Betul, iya, tapi memang tanggapannya baik, betul. Dari awalnya, jika Anda sopan, saya sopan gitu ya.
1: Baik, ya, pun baik, Mbak Win.
0: Anda sopan, saya pun sopan, ya kan.
1: Itu yang kita cari itu.
0: Betul, itulah kan sama-sama kita nih punya perasaan gak kan?
1: Perasaan mulut kita ngomong dengan orang harus baik gak?
0: Betul.
1: Jadi orang nyaman dengarnya, kita pun nyaman gak dengarnya kan? Tapi kalau kita bicara yang tak baik-baik dengan orang penyiar pun kita tak nyaman gak kita?
0: Iyalah. Cuma
1: okay.
0: Agak, iya, oh, oke. Okay. Terenyuh saya dengar Bang Anok nih, Bang Hendra ya.
1: Iya.
0: Apa lagu kita nih?
1: Saya minta lagu Adi A ya, Mbak Win.
0: Adi A.
1: Suka saya dengar.
0: Itulah kata saya berapa kali dah Bang Hendra mesan ini lagu ini nih.
1: Saya kemarin yang Mbak Win buka tu sampai tertidur-tidur saya dengar.
0: Macam mana lah?
1: Ya, yang waktu Mbak Win siaran, siang tu. Kan ada buka lagu itu tu, tertidur-tidur saya dengar.
0: Jangan, dia nyanyi seorang lah dia tu.
1: Seorang lah di rumah.
0: Tak, lagu ni yang mutar seorang lah dia yang dengar tidur.
1: Oh iya, lagu dengar kita.
0: Lagu dengar kita, aku balik. Kira buat siapa ke lagu ni?
1: Kita kirim lah buat Wah Abik ya, di sebuah tadi ya. Untuk Julaiha di Pancai Bakti.
0: Tadi
1: buat
0: Mak
1: Anjang Siti kita.
0: Tadi barusan Kak Jul nelpon, terputus pula.
1: Oh ya, kesian.
0: Kesian Kak Jul.
1: Salam ya lah buat Julaiha ya, semoga ya sihat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Yahya di Wajo, buat Bang Awik di Kobar, buat Bang Deden. Buat Mbah Kakung tadi ya.
0: Iya.
1: Buat ini Koko Ali. Buat Mak Anjang Siti yang di Ulaulak Kubur yang lagi menuju balik, sian beliau.
0: Ngapa?
1: Dia dapat hati baru nama Win.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Itulah, mudah-mudahan beliau sihat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Untuk makam, untuk Kak Aura Pak Mo. Buat Kak Elnichan, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Untuk semua-semua lah Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
1: Buat Mbak Win, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Bukan
1: selalu Mbak Win.
0: Amin.
1: Mbak Win.
0: Iya. makasih Kak ya. Silakan Mbak Abang yang nak bergabung lagi tadi Kak Jul ya, yang belum bisa bergabung.

0: Oke, Mbak Abang, kita lanjut lagi ke Prolada. Halo Prolada.
1: Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Kak Joli Pencabakti.
0: Mantap. Gimana?
1: Ini Kak lagu Iban, Bu Win.
0: Apa lagunya?
1: Ricky L, Bujang Runggun Sing.
0: Bujang
1: Runggun Sing, Ricky L.
0: Ricky L. Cari berarti pakai Ricky L ya lah ya. Coba
1: Bujang Runggun Sing.
0: Ricky L. Mana nih lagu Ricky L nih? Apa ketulisannya gimana ya? Ntar lo. Ricky L. Waduh, mana pula nih ha? Astaga.
1: Ada Mbak
0: Wi. Ini dia belum nih. Bahasa Iban saya ini memang kurang paham ya. Kalau tahu itunya sih. Nah, salam-salam ya dulu Kak Jul.
1: Iyalah, salamnya buat Mahendra yang dari Mempawah tadi lah, mudah-mudahan sehat selalu. Janganlah ninggalkan anu adik asuh orang bang teh. Kasianlah orang yang belagu tu ditinggalkan tidur.
0: Sian kah?
1: Buat Bu Win lah keluarga lah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat Aura Pak Mo, Wardi, Bang Awi, Bang Yahya, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Ririn, buat siapa lagi ya? Cik Nur. Buat Bang Bastiar, buat Bang Deddy, Bang Japar Kak Nila, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjanahnya, buat Mbak Lasia, buat Kak Ida Panjabakti. Kak Ida, maaf ya Kak Ida ya, bukan lupa, maklum lah. Buat Oma yang ada di Perumahan Borneo, Bang Iwan Kak Tin juga yang ada di Panjabakti, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Pak Herman beserta Mak Yeknya, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan Mak Yek cepat pulih, cepat balik ke rumah. Pulih seperti sedia kala. Juga buat siapa lagi ya? Udah semua kayak ya. Manjang Siti, selamatlah. Selamat diam di rumah barulah Manjang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Buat Kak Emil juga lah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Manjang.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya lancar selalu, berkah selalu. Udah di rumah baru.
0: Itu dia tuh.
1: Jangan lupa lah dengan kami, dengan Bu Win. Jangan lupa diundang.
0: Nanti diundang atau Manjang tak datang pula ha, udah.
1: Buat Kak Tini juga yang ada di Karya Bakti. Buat Kak Ani Maharani, monitor lah Kak Ran. Buat semua-semua lah Mbok Win, dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Nah, ya, buat Mbok Win.
0: Ini lagunya Win apa nih Kak Jul? Belum ada nih Kak Jul lagunya.
1: Tapi Ricky L ada.
0: Ricky L belum ada gak nih? Yang ada Jeraki.
1: Itu aja, Anderson Mengalai.
0: Anderson Mengalai ya. Anderson Anderson Ngalai itu biar berkikis bulu betis sama Semina Duduk Berimbai.
1: Itu ya lah, Semina Duduk Berimbai ya lah.
0: Oke, okay. Apa artinya nih Kak Jul?
1: Nah, kalau kita bersanding gitu Bang Bu.
0: Gitu.
1: Tadanya kita bersanding waktu perkawinan, acara perkawinan gitu Bang Bu Win.
0: Itulah
1: dia. Nah, itu aja dulu Bu Win ya.
0: Iya, saya.
1: Selamat bertugas kembali Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Mbak Abang, ini lagu Jambi ya, Ula Lidi dari koleksinya Yas Kelana. Tadi permintaan dari Pak Badul ya, katanya Mbak Win request lagu Ula Lidi. Salamnya buat untuk semua teman monitor Perempat Pontianak tanpa terkecuali dimana saja berada, katanya untuk Mbak Win sabar menerima bagian kabut asap ya. TKB dari Kaltara. Iya, makasih Pak Pak Badul ya. Oke, kita dengarkan lagunya ya Mbak Abang ya.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prolada. Halo Prolada.
1: Program lagu daerah.
0: Cak, ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Mempawai lah.
0: Nah, ini yang dalam Mak Nok.
1: Ya, apa tuh? Nama lagu Bandi dari Mempawai, judul Pinangkan Aku ke apa ya,
0: bukan? Oh, Pinangkan Aku.
1: Nah, gitu-gitulah.
0: Ada.
1: Ah, pokok asal Bandi ya lah dia.
0: Betul lah dia.
1: Lagu apa? Bukan Pinang pun boleh lah.
0: Ada.
1: Tapaannya jamak ya lah. Dari yang nama A sampai yang tergolong nama Z. Semua-mua lah. Tak berkecuali sapaannya. Dibungkus habis.
0: Bungkus
1: lah. Makasih banyak, Mbak Wiwi.
0: Ya, saya.
1: Selamat bertugas. Semoga pulang dengan selamat. Amin. Sampai rumah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo.
2: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
2: Lagunya lagu apa? Pontianak ya, Bu Win?
0: Apa tuh?
2: Ialah lagu-lagu daerah Pontianak lah.
0: Judulnya apa? Bebas ke?
2: Bebas lah, Bu Win pilih kan lah.
0: Iyalah, lagunya kan buat siapa ni?
2: Salam buat semua-semua lah yang ada di Sahabat Budaya Perempat ni. Untuk yang menyapa-menyapa El ni, semua terima kasih semua. Waktunya sudah singkat, Bu Win. Salamnya buat semua-semua lah. Buat Bu Win sehat selalu ya, keluarga ya, murah rezekinya, tambah cantik, tambah manis, tambah sukses.
0: Amin, makasih.
2: Pulang hati-hati Bu Win ya, asap semakin tebal Bu Win.
0: Itulah.
2: Mbok Win, makasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Di Sungai Rengas ya, ndak Cendana ya. Makasih banyaklah Mbok Abang. Sekaligus saya Mbok Win pamit undur diri lah nih Mbok Abang ya. Karena selepas ini akan ada Bang Ibeng yang akan lanjutkan sampai 24 waktu Indonesia Barat. Saya Mbok Win mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan yang belum bisa bergabung sore hari ini. Silakan esok lagi ya, minggu depan lah ya, berarti minggu depan Sabtu dan Minggu Prolada hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906, Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang. Apa yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya, semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Nah, ini tunggu namanya tunggu naga. Tunggu naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu yang tunggu naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tunggu naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Tahun 33 udah ada di Singkawang tunggu naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
2: yang kita pakai kita. Sekali bakar sih dulu ter. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual, mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robok.
1: Udah robok.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu 34 itu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya.
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soalnya kita bikin contoh-contoh lama. Nasi Ming, Sung.
1: Oh, ada generasinya.
2: Nah, kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
2: Iya, porselen.
1: Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
2: Ming, Sung. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman
1: dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya. Tapi kita tahu, kalau kita menurut sampai ke asli, kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya? Hampir ya. Sama dengan yang dulu.
2: Kita ya. Ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuat, kita ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya. Warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis. Ada, ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa, bang?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, ya, pelan-pelan. Terus supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
2: Iya, iya, iya.
1: Ada saran mutarnya sendiri ada.
2: Ada.
1: Iya, pakai
2: ada
1: feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
2: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Iya, iya. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi abang kemampuan dengan abang di sini?
2: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
2: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit anak masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tingkat luar.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Enggak terusan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: lah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, semak aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Rajin ya Ika, siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku, ih bising.
0: Iya, ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih?
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 Mega Program 4 Suara Budaya Kalimantan. Nah, salam budaya teman-teman yang bersama Pro 4 di sore hari ini. Ini saat ini jam 17.34 hingga tengah malam nanti Ibu Abang bersama saya Ibing yang akan meneruskan untuk ngawankan Bu Abang di FM 94,3 Mega dan live audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi smartphone RRI Digital. Bu Abang, menjelang maghrib di mana sore hari ini Bu Abang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya itu akan berkumandang ya, pada dari sore hari ini itu pada jam 17 lebih. Nah, untuk waktu sholat maghrib untuk Kota Pontianak jam 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan makasih selalu untuk kebersamaan Wabang. Saat ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi, kemudian juga nanti ada tarhim serta kumandang azan maghrib. Dan Bu Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat yang sore ini mungkin sudah bersiap-siap nih untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan berikut kita hadirkan lagu-lagu islami dan nanti ada tarhim menjelang azan maghrib.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
2: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
1: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
2: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
1: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
2: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
1: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
2: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
1: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid kebanggaan umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancang itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukan ya antara Melayu, Arab, Turki, waktu itu lah disatukannya. Jadi timbullah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah jadi. Kami ngerjakan seperti ini. Nah, itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk Indonesia mungkin baru Ketapang nilai yang kayak ini.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengamatikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun
0: tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon mangga. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan, memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat dia dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu, kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian Temuai Datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Ibu Abang, saat ini jam 19 waktu Indonesia. Mari kita lanjutkan kebersamaan kita untuk berbagi informasi di Ragami Rama Nusantara, adalah lagu daerah Nusantara di, dan informasi yang kita kutipkan dari laman kita di lri.co.id. Bu Abang, workshop kesenian tari kontemporer dengan tajuk Tubuh Jujur di Ruang Publik yang digelar di UPT Taman Budaya Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kegiatan ini itu menjadi ruang bagi para pelaku seni dan mengenal sekaligus mengembangkan kemampuan dalam seni kontemporer. Nah, kemudian Bu Abang, workshop yang menghadirkan pemateri versi Julianta atau akrab dari Sapa Anta, dia memperkenalkan konsep tari kontemporer. Nah, di mana Bu Abang melalui pendekatan dasar gerak yang dan juga kejujuran tubuh dalam peserta, itu masuk pembahasan mengenai ide ataupun konsep dalam karya. Nah, di mana dia menjelaskan tari kontemporer ini punya beragam pendekatan. Dalam workshop ini dia menawarkan pemahaman tentang tari kontemporer berdasarkan versinya dengan fokus pada visual gerak, pemahaman gerak, serta bagaimana menyusun pola dalam sebuah karya tari. Nah, kemudian Bu Abang, dia menilai keberagaman latar belakang ini itu tidak hanya diikuti oleh penari, tapi juga diikuti oleh para guru seni budaya, pelajar, mahasiswa seni, hingga ibu rumah tangga. Nah, kemudian latar belakang ini itu jadi kekuatan untuk proses kreatif, dan para peserta itu bisa berkolaborasi dan menghasilkan karya meskipun punya pengalaman yang berbeda dari dalam dua tari. Nah, sebentar itu Bu Abang, Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat Gabriel mengatakan bahwa workshop diikuti 37 peserta dari berbagai daerah, dan jumlah ini itu melampaui target awal sebanyak 30 peserta. Nah, kemudian Bu Abang, Gabriel pun mengungkapkan bahwa hasil prestasi dan testimoni peserta peserta itu menunjukkan adanya berbagai pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh selama workshop ini, dan kemudian diharapkan bisa memberikan dampak terhadap perkembangan seni pertunjukan di Kalimantan Barat. Dan Gabriel pun, Pak Abang, menyebutkan bahwa kegiatan serupa itu bisa terus dilaksanakan karena dinilai memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia seni yang pada akhirnya itu turut mendukung perkembangan serta pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Barat. Bu Abang, jam 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita informasikan juga ini untuk kaum muslimin dan muslimat, di mana untuk malam hari ini azan Isya itu akan kita kumandangkan nanti di jam 19. Azan Isya jam 19 lebih 1 menit waktu Indonesia. Dan bagi kaum muslim dan muslimat, kita kumandangkan azan Isya, udah tanda masuk waktu Isya. Selanjutnya Ragami Rama Nusantara akan terus ngawankan Bu Abang malam hari ini.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Tarian Donggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Donggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Donggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

0: Oke, Bu Abang, lanjut lagi kita kento info berikutnya, Bu Abang. Ini untuk sekolah yang mungkin saat ini daring, ya, kebanyakan daring karena memang pemerintah kita memperlakukan pembelajaran ini ya, karena menyikapi kondisi kabut asap yang ada, yang terjadi di saat ini nih, Bu Abang, ya, kebakaran hutan di mana-mana ya. Nah, kalau di Pontianak, ini menyesuaikan aktivitas belajar mengajar itu bagi peserta didik PAUD TK SD SMP serta pendidikan kesetaraan mulai dari Senin 24 Agustus 2026. Jadi kebijakan ini, Bu Abang, itu dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap anak yang menyusul kualitas udara yang belum membaik karena kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kebijakan ini, Bu Abang, mengacu pada keputusan Wali Kota Pontianak ya, tentang status siaga darurat bencana kabut asap Kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2026 nih. Nah, selain mengatur proses pembelajaran, surat edaran itu pun meminta orang tua dan wali dari peserta didik ini untuk berperan aktif mengawasi dan mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Dan orang tua pun dihimbau untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah dan memastikan untuk menggunakan masker kalau harus beraktivitas di luar rumah. Nah, kemudian Bu Abang, Pemkot Pontianak ini sudah menyiapkan fasilitas dan anggaran untuk mengantisipasi kalau kondisi kabut asap ini masih berlanjut. Dan pemerintah pun berharap hujan segera turun sehingga kualitas udara membaik dan penanganan kabut asap itu bisa dilakukan lebih efektif.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Panjang kakinya tak sampai.
2: Eh.

0: Makan kelepon di terang bulan.
1: Cantik.
0: Hari pun gelap.
1: Uh-huh.
0: Tinggal begagap.
1: Uh-huh. Cantik. Sedap.
0: Kita berpantun, membuat hiburan.
1: Mm-hmm.
0: Salah dan silap, minta dimaaf.
1: Ah, betul.
2: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Okey, Mabang Sunny jam 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjut nih, Mabang. Masih ada info berikutnya sebelum kita sampai ke jam 20. Masih untuk legenda, nanti habis itu ada bijak berpantun. Kita akan kembali bersama untuk saling berjual beli pantun ya. Nah, Bu Abang, kali ini informasi dari masih dari laman kita nih, itu di nri.co.id, dan Bu Abang pun bisa mengakses langsung ya laman kita nih di smartphone Bu Abang. Jadi bisa juga sambil dengarkan siaran perempat ya di siaran streamingnya. Bu Abang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat itu mengalihkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau daring itu bagi siswa SMA, SMK dan SLB negeri ataupun swasta se-Kalimantan Barat. Dan kebijakan ini Bu Abang itu diberlakukan 24 hingga 28 Agustus 2026. Ini sebagai langkah antisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi ataupun kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Woman Al-Kadri, menyebutkan bahwa kebijakan ini itu diambil setelah rapat koordinasi sekolah berdampak asap bersama Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kemudian dalam surat resmi yang ditandatangani Syarif Disdikbud Kalbar itu menegaskan bahwa penyesuaian pembelajaran itu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik. Dan lengkapnya Bu Abang bisa Bu Abang langsung akses di laman kita di rri.co.id.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30.

0: Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas, namun ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai.
1: Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar.
0: Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Toba bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan.
2: Tunggu, jangan makan aku. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku.
0: Toba terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya pun terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita.
1: Oh, bermimpikah aku?
2: Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata. Namaku Putri. Adapun sisiku ini dapat menjelma menjadi kepingan emas, dan aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu.
0: Toba itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang harus disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat.

0: Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama Toba tersebut.
1: Waduh, cantik sekali. Seperti bidadari turun dari langit ya.
0: Toba merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, Toba itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha Toba.
2: Aku tahu, Toba itu pasti memelihara makhluk halus.
1: Iya, aku pun curiga seperti itu.
0: Begitulah sangkaan-sangkaan buruk dari masyarakat sekitar yang tidak suka dengan kebahagiaan dan iri terhadap Toba tersebut. Hal itu sampai ke telinga Toba dan Putri. Namun, mereka tidak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan istri bertambah, karena istri Toba melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Samosir. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis tetapi agak nakal. Ia memiliki satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri.

0: Ya, aku akan bersabar. Walau bagaimanapun, dia itu anak kita.
1: Syukurlah kalau abang berpikiran seperti itu. Abang memang seorang suami dan ayah yang baik.
2: Lama-kelamaan, Samosir selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri Toba selalu mengingatkan Toba agar bersabar atas ulah anak mereka. Benarlah apa yang dikatakan orang, kesabaran itu ada batasnya. Maka hal ini pun dialami oleh Toba tersebut. Pada suatu hari, Samosir mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi di perjalanan menuju ke sawah, Samosir justru menghabiskan bekal makanan yang seharusnya diberikan pada ayahnya. Sedangkan Toba menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Sesampainya di sawah, ayahnya hanya diberikan sisa-sisa makanan saja. Melihat sisa-sisa makanan yang dibawa oleh Samosir, akhirnya Toba pun marah sekali sebab sudah lapar sekali, terlebih ketika mengetahui bahwa Samosirlah yang memakannya.
0: Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan.

0: Setelah Toba mengucapkan kata-katanya, sambil menangis ia pun berlari pulang ke rumah dan mengadukan semua hal tersebut kepada ibunya.
1: Ibu, ibu, adik aku dipukul ayah, Bu. Dan dia mengatakan bahwa aku adalah anak ikan.
0: Mendengar cerita anaknya, si ibu pun sedih sekali. Terutama karena suaminya telah melanggar pantangan tersebut. Akhirnya disuruhnyalah Samosir untuk pergi ke atas bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit tersebut. Tanpa bertanya lagi, Samosir pun segeralah melakukan hal tersebut. Ketika tampak oleh sang ibu bahwa anaknya telah sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, ibu pun berlalu menuju sungai yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Lalu, ketika dia tiba di tepi sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, ia melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan yang sangat besar. Maka, beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin meluas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan oleh orang-orang sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir.

Pendengar, demikianlah legenda kita persembahan dari Programa 4 RRI Pontianak mengetengahkan judul Pulau Samosir dan Danau Toba. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan terus cerita legenda selanjutnya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Malinglah lembut si kain kata. Coraknya berwarna-warni. Marilah mbok abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
2: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
3: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
2: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
3: Mainkan.

0: Jam 23.30 menit waktu Indonesia. Bahkan Bu Abang yang saat ini masih menyimak siaran Pro 4 dimanapun Bu Abang berada, di FM 94.3 MHz. Kita kembali bersama di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun dengan siapa di mana?
1: Pantun dengan santun,
0: Mbak. Pantun dengan santun.
1: Lagi dengan sepuan.
0: Apa can kita malam-malam ni?
1: Tak ada tadi tu habis karaoke.
0: Oh, sedap. Ramai ke betul karaoke-nya tu?
1: Tak ada, saya dua bapak je
0: malam ni. Oh, berdua ya?
1: Berdua ya.
0: Jadilah, berdua ya.
1: Jadilah, hari ini tu dah penutupan dah malam kemarin, Bang.
0: Oh, ya, kebesar-besar dah hadiah tu.
1: Lumayan.
0: Iya ke?
1: Ada keranjang piring saya dapat kemarin.
0: Sedap. Puan dapat keranjang piring.
1: Keranjang piring.
0: Apa gitu?
1: Ada ceper juga, Mas. Apalah, ada kereta ada sama sekali
0: kan. Jadilah.
1: Pantun bebas ke ni?
0: Pantun bebas kita malam ini.
1: Oh, pantun bebas. Ayolah buat kalau ni. Membeli buah lakum di atas pokok pelimbing.
0: Lalu
1: membeli mukun dengan melewah.
0: Terus
1: assalamualaikum, saya ucapkan buat Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Bang Ibing berpantun tu, bikin saya ketawa.
0: Iya ke?
1: Lucu soalnya, Bang.
0: Ada lagi?
1: Yang kedua buat Bang Hendra ni ya.
0: Untuk Bang Hendra. Dengar ni Bang Hendra.
1: Dengar ni Bang Hendra.
0: Apa tu?
1: Di hari cerah membeli durian. Membeli ketupat dengan buahku ini.
0: Lalu?
1: Buat Bang Hendra, janganlah selalu kesepian. Karena ada Pro 4 yang selalu menerangani.
0: Itu dia. Kan? Pro 4. Enak sungguh ada buahku ini.
1: Apa, Bang?
0: Enak sungguh buahku ini.
1: Saya penutup.
0: Tumbuh aku ini disimpan di atas beras.
1: Mantap.
0: Tak akan sepi karena di Pro 4 ada juga Bang Wardi. Orang paling keren di Rengas Kau Puas.
1: Mantap. Jadi enggak mantap. Sementara patut kami cuma dua lah ini.
0: Okey, siap.
1: Kau dinyambung, kau ada waktu saya nyambung lagi, Bang. Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk abang kita Bang Wardi di Rengas Kapuas. Ada siapa lagi mau abang sila? Malam ini kita temanya bebas ya nih, pantun minggu malam nih ya. Saya tengok di WhatsApp tadi nampaknya ada WhatsApp. Ada dah yang nelpon di WhatsApp. Kita terimalah dulu. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Dengan si Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Si Putra Antos Sungai Kupang.
2: Baru habis. Pantun bebas ke?
0: Pantun bebas kita malam ini.
2: Yalah, terima kasih lah. Cuba-cuba lah lo sebutik lah pantun.
0: Sebutik. Apa tu?

0: contoh pengantin. Buah suka, pokok sukun condong ke rumah. Nak tumbang dah tu.
1: Kasihan ni.
0: Dia dia timpak sebatang sawo. Nak berpantun pun terasa lemah.
1: Apa pula?
0: Kerana dah lama tak ada mendengar suara orang yang jauh.
1: Alah, hei.
0: Sian
1: ni budak.
0: Sian ni teh, saya bantu. Dah lalu.
1: Yelah. Sian ni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi-jadi benar kerana sian. Orang yang jauh, terkenang orang yang jauh berpantun pun lemah tu dia. Orang yang jauh ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun. Pantun buah dengan pau, santun. Buah pinang. Apa tadi ni?
1: Lalu?
2: Buah pau, buah pinang dibawa dalam kain.
1: Lalu?
2: Orang yang jauh jangan lagi nak kenang. Kan yang sudah ada punya yang lain. Buah pau di dalam kain.
1: Terus?
2: Disimpan di atas bumbung. Kalau yang jauh tu dah punya lain. Cuba tengok dekat-dekat rebung-rebung. Rebung tak rebung jauh-jauh.
1: Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Padilla segedung. Kau lah. Itulah patutlah dia lama tak masuk ya. Lemah sian. Tulang lemah tu dia. Makan pun tak nyaman kali tu. Tidur tak nyenyak. Makan pun tak kenyang ya. Aduh, gitulah yang namanya. Kita tu kalau rindu dengan seseorang, kena orang tu jauh pula lagi. Aduh, hai. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Bijak berpantun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pantun untuk Bang Wadi.
1: Sebutkan halo diri kita yang keren tu.
3: Terpesial tu Bang Ibe sebagai selalu punya rezeki Bang Ibe.
1: Ya.
3: Dari Pak Mok ni.
1: Pak Mok dan orang yang berbisik belakang tu kan.
3: Ini tu Bang Wadi tu.
1: Untuk Bang Wadi. Dengar ni.
3: Bang Wadi. Kesuraya sama isteri, kesuraya sama suami. Beli ikan pari sambil itu okey.
1: Lalu?
3: Saya atau kami.
1: Alah, suaranya putus-putus. Nak karaoke dengan Bang Wardi. Lalu?
3: Ini untuk ini loh.
1: Untuk siapa?
3: Sesungguhnya dia sawi.
1: Halo?
3: Sesungguhnya beli dari domi.
1: Terus?
3: Halo?
1: Sesungguhnya
3: beli dari domi. Baliknya ke Sungai Jawi.
1: Terus?
3: Wali.
1: Tu
3: kok boleh lah. Kau wali kau dah mau.
1: Boleh.
3: Itulah. Kenapa dengan dia tu ada ayah. Cuma itu bang-bang ya.
1: Okey.
3: Itu orang istri selalu sekeluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mo ya. Lanjut tadi siapa lagi berikutnya? Pantunnya malam hari ini temanya bebas ya nih Mbak Abang ya. Tadi ada Bang Jack, ada Bang Padilla, ada Bang Ano. Bang siapa? Bang Wardi ya. Bang Panji Kombet berpantun dengan santun, burung capak. Cepek dia inggap di daun lalang. Saya ni Bang Ibeng tak tentu rasa, kata dia, kerana hari ini panas menantang. Membakar api si daun lalang, jumpa gak ikan main kelayang. Kerana ni panas menantang, apa yang ni makan tak terasa kenyang. Siapa ni Bang Panji Kombit ya. Halo, bijak berpantun. Sila.
0: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
0: Buah mangga sebuah sawo. Capai peganyoh pergi ke mara.
1: Pecan.
0: Tidak. Jangankan uang yang jauh. Uang Sungai Pinyoh pun tidak ada gak kedengar suara.
1: Aduh, hai ya.
0: Nasib lah, nasib.
1: Ada lagi? Itu ya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak balas pantun Bang Jek tu, balaslah. Bang Jek kita ni agi bersedih hati sian ya. Agi merana-rana dia ni ha ya. Sian ni Bang Jek, sabar ya Bang Jek ya. Yang jauh senyap, yang dekat pun tak ada kata dia. Ya. Itulah rasa. Aduh hai. Azila. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motor ojek lewat DTT. Lewat DTT. Sampai ke Sungai Bangkong.
1: Terus?
2: Kalau menjek bersedih hati. Kantong ya diri tu di pokok kangkung.
1: Bang Padilla segedong ya. Baik-baik tengkelan ngunya tu habiskan lok dalam mulut tu ya. Okey, tadi siapa kita tadi tu? Ada Mamak Ririn. Apa tema pantun ni si ganteng? Pantun kita malam-malam ni temanya bebas ya ni, pantun bebas ya. Okey, ada lagi sila mana? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
4: Halo bang.
1: Halo.
4: Wadi Elas Kapuas.
1: Bang Wadi Elas Kapuas.
4: Pantun dengan santun ya.
1: Gas.
4: Nak balas Pak Mok tadi.
1: Oh, balas pantun Pak Mok. Dengar ni Pak Mok.
4: Dengar Pak Mok. Pantunnya begini ya.
1: Begini ke begitu?
4: Namanya begitu. Ke rumah Cece membeli ikan nila. Memakai ojek dengan memakai ojek membeli kebing. Kalau Pak Mo nak karaoke rumah saya boleh pula. Asalkan ajak Bang Jek dan Bang Ibing.
1: Itu ramai lah kita berkaraoke situ.
4: Ramai lah kita. Mantap. Mantap.
1: Ada lagi?
4: Itu yang kali bang ya.
1: Okey.
4: Ada waktu nyambung kembali.
1: Siap.
4: Yuk bang.
1: Yuk.
4: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Bang Kombet di Baghdad.
1: Bang Panji Kombet di Baghdad. Nah, apa Chan kita ni? Mana bawa timbul ni?
2: Bukan lagi nama Chan ni, panas berdengkang ni Bang Ibing.
1: Iya ke? Air masih banyak kali.
2: Air masih lumayan ada. Cuma saya berharap dengan Bang Ibing tolonglah turunkan hari itu hujan.
1: Nantilah saya panggilkan saya juga
2: Bang Cek Kelip pandai.
1: Oh tu pandai emang tu ya.
2: Suruh dia turunkan hujan ke apa bagaimana.
1: Pawang emang tu. Dia
2: tak dapat minum ni Bang Ibing. Saya nak minum. Tak hujan.
1: Dah lah, minum kelapa ya. Banyak kat kelapa tu. Apa pantun kita ni?
2: Gini lah ni. Jalan dengan Bang Jack, jumpa manis Manila. Betul kan tadi dia nyebut manis Manila.
1: Lalu?
2: Ini saya nganuk ni. Jalan dengan
1: Udah. Terputus ya. Jalan dengan siapa pula tu langsung hilang ya. Jalan dengan Bang Jack, jumpa manis Manila kata dia. Jumpa manis Manila membawa parang ya. Ini dia Kak Manis Manila, dia pun segera datang ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Manila di Sungai Pinyo.
1: Sahih lah, saya tersedak dari tadi ni. Nak rupa dia nyebut rupa.
5: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Ah, ada orangnya.
5: Agak ribut nih Bang Iben, di sini ada orang maulidan.
1: Oh, mantap ya. Bukan apa, sian orang tu ada lagi lemah tu ha. Jantung lemah, apa lemah.
5: Tak ada dia tu tak seru rasa masuk pantun.
1: Ah, balas pantun dia.
5: Ah, ini pantun untuk dia lah sikit ya.
1: Ah, macam mana?
5: Daun selasih di, daun selasih di atas apa ya, lupa dah jadi.
1: Ah, oh, udah. Daun selasih.
5: Daun selasih di pokok sawo, rindu bendera hati, hati rindu kekasih orang yang jauh, hatiku rindu tiada terkira.
1: Alah.
5: Pergi mengajar ke daerah Hulu, pergi ke situ lewat Nangah Pinong. Aku tunggu Bang Dek di muka pintu sampai kapan datang ke Sungai Pinong.
1: Ah, kaulah.
5: Dah dulu ya Bang Ben.
1: Oke. Okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah. Ha. Tengah berjalan tersandung batu ya. Karena pergi membeli gas, ya enggak? Mendengar Kak Malis Manila masuk pantun begitu. Bang Jack pun berkanjar bangun merugas, ya enggak? Kan tak ada semerugas kawan, terus melompat ya. Ah, kaulah kan panjang umur. Halo.
0: Halo, berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Nah, kan lain ada kan. Tadi lemah ini dah mulai enok ni. Ha.
0: Dengar lah lo.
1: Saya dengar.
0: Pokok pisang mulai berdentung. Dia rebah, dia pukul ribut. Barulah rancak letak di jantung. Setelah mendengar sesuara lembut.
1: Aduh, hai.
0: Tadik sekali-sekali ya detak jantung.
1: Iya ke? Oh, tadi tu?
0: Ini dah rancak, dah stabil lah dah.
1: Sahih banyak amat makan daging tu.
0: Dah tadik geduk. Geduk, kata dia.
1: Sekarang?
0: Hanya geduk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ni mulai kuat lagi jantung yang berdetak kata dia. Sian ni. Halo. Bijak berpantun.
6: Pantun dengan santun Bang Iben.
1: Pantun dengan santun.
6: Keriting dah untuk jari saya.
1: Sebutkan loh.
6: Dari Putera Ganteng di Bajam ni.
1: Putera Ganteng. Apa
6: ke? Ini untuk yang Putera Antol lah. Kenapa dia lama tak orang Jawa tak masuk berpantun kata dia?
1: Itulah dia kata rindu kali sian.
6: Aku nasihat dia lah ya.
1: Macam mana tu?
6: Pakai ojek. Pakai ojek membeli kurma.
1: Terus?
6: Rumput kumpai dan serada.
1: Lalu?
6: Saya pesan Bang Jack, janganlah trauma. Jangan sampai jadi gila.
1: Itulah dia.
6: Kesian. Itu kotak, dia tu tak masuk pantun tu sepi lah.
1: Itulah.
6: Nanti Mak masuk lagi Bang Jack.
1: Okey, siap. Terima kasih untuk Kok Ali. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
7: Pantun dengan santun Bang Ibe.
1: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Jack. Dengar nih Bang Jack.
7: Boleh enak makan Pak Lau. Lebih enak, boleh enak lagi kepala lemak.
1: Lalu?
7: Apa sebab ada tu galau?
1: Apa sebab?
7: Kena dengan uang yang lama.
1: Galau
7: sian bagi sekolah kan.
1: Itulah.
7: Itulah. Enggak kedek-kedek dah ya tu sana. Udah. Udah Bang Ibe. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana? Naik muton turun muton pergi muton memikul gelok sebelum awak mulai berpantun. Tolong radio kecilkan sikit lo.
8: Dah kecil dah bang.
1: Dah.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Puteri apa ni?
8: Puteri Sukun.
1: Oh, puteri. Puteri Sukun.
8: Pantun ya bang.
1: Pantun lah. Abang mengilai terus ah.
8: Ini pantun ni, pantun tak tahulah pantun apa ni bang.
1: Apa tu?
8: Bunga sepatu, bunga matahari. Ku pandangi tak pernah jemu.
1: Lalu?
8: Ku diam terpaku seorang diri.
1: Lai.
8: Berteman sepi tanpa hadirmu.
1: Allahu Akbar ya. Orang pantun sedih itu kadang meneteskan air mata. Ini dia mengilai.
8: Cuti gaya bang.
1: Abu ti lagi apa tu?
8: Naik sampan pakai rok mini.
1: Baik.
8: Robek sebelah terkena paku.
1: Alah, sukalah orang tengok.
8: Masih ku simpan rindu ini. Meski lelah tanpa temani sepiku.
1: Aduh, hai.
8: Sedih lah sepantun ni. Tapi Mi tak bisa sedih pula.
1: Itulah.
8: Nah itu ya lah bang ya.
1: Itulah.
8: Buat abang makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Abang sedih pantun Cece tu. Rasa nak menetes air mata saya. Rasa nak meraung aku. Buah sukunnya mandi makan. Nyara pagi lauknya buduk. Sedap awak. Biarpun hari panas tak ada hujan, namun apam tetap bermunggu. Wak melik ya. Makasih wak melik ya. Lanjutlah, ada siapa lagi berikutnya cila yang nak masuk berpantun 0561571571 dan telefon WhatsApp 0811570043. Halo.
9: Halo.
1: Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Santun. Anista Diuka.
1: Anista Diuka.
9: Apa kabar Bang Ibing?
1: Baik, sihat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
9: Malam ini ada tak tu?
1: Apa tu?
9: Biasa.
1: Yang ada. Kalau orang ada, mesti ada. Apa tu?
9: Bunga setangkai harum baunya. Kembang merka jangan disentuh.
1: Lalu?
9: Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kain batik ngeruk ya, seginya 5. Basah kuyup ditimpa embun.
1: Lalu
9: kasih abang kami terima. Menjadi 1000 tahun.
1: Alah.
9: Air.
1: Halo. Air apa? Hilang senyap. Kak Anista Diuka, cuba lagi Kak Anista. Lanjut kita berikutnya, ada siapa? Halo.
10: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun. Gas.
10: Apa tadi tu putus ya?
1: Kak Anista tadi tu.
10: Ini ada pantun untuk Manis Madila dengan Bang Jack.
1: Ini dia.
10: Angkat senjata. Timpaklah sukun.
1: Dada ya orang ni.
10: Makan pula bubur si anak ikan. Dengar Manis Manila. Ada masuk berpantun. Bang Jack pun ngambor sampai pecah pinggan.
1: Dia bukan kena mengambor, langsung merugas, langsung berdiri dia. Yang tadi ayolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dia tu lemah, yang menyandar tu. Sambil tengok apa, tengok kasau. Gitu apa sana masuk. Semrogas kawan. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
1: Kincah.
10: Banyak nyamuk di tengah malam. Nyamuk hinggap menyisap darah.
1: Lalu
10: Pak Mok berpantun tadi suaranya mendalam. Tak ada gari webing, dia dimasukkan tempat yang dalam aur dengan aura. Kira dia masuk tanpa pertanyaan kali.
1: Kena
10: orang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa waktu kita di sisa ini lagi. Saya bacakan WhatsApp dulu ini buat abang. Pantun di WhatsApp ada siapa? Ada Bang Amin Sanjaya ni. Anak pramuka pergi berkemah memikul air dalamlah galon. ketika jantung Bang Jack mulai melemah, dengar Kak Manis Manila masuk seperti kena setrum, kata dia. Okey, tak ada lagi ni. Ini satu terakhir ni. Halo, bijak berpantun.
0: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Di tepi pagar menanam pandan.
1: Halo.
0: Daunnya gugur jatuh melayang. Barulah segar rasanya badan.
1: Kaulah.
0: Setelah mendengar suara yang disayang.
1: Siwi.
0: Apa ya khabar Wak Meli?
1: Baik, sihat dia tu.
0: Wak Meli pun boleh dengar gini-gini.
1: Paling sama.
0: Itulah saya sebagai pemantun dah. Mewakililah semua pemantun. Kalau ada pantun yang salah dan juga kurang sedap dia dengar, ya. Mohonlah dimaafkan.
1: Siap, sama-sama.
0: Dan juga pantun saya tadi tu, pantun Melayu kata orang tu, bukan itu, bukan benar.
1: Benar pun ngapalah.
0: Benar pun ngapalah dia. Tidak ada maksud dan tujuan yang tertentu,
1: untuk menghibur, cuma untuk nyampaikan kerinduan, ya nak.
0: Mulut betul-betul. Selior apa? Ada gitu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau gitu, Bang Jack, penelpon terakhir kita. Makasih Belonggo untuk semuanya buat abang yang malam hari ini bersama perempuan di Bijak Berpantun, ya. Baiklah, nyamanlah suku rasa queen ni. Kalau dimakan campur mempelam, ambil saudah Bijak Berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di besok malam. Makasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan.

0: Sing kepala aku. Aku senang ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lo.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, tak pagi, tak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Eh, kau ni beletek terus. Aku nak ngopi abah.
1: Iyalah beletek lah. Besok-besok aku tak buatkan lagi ya. Bapak kopi ya. Bapak buat tak buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malah ngopi terus, ngopi terus.
0: Tidak jadi aku. Eh, udahlah. Aku nak pergi ya. Sau aku.
1: Pergi lah sana. Awas ya, aku kuncikan pintu di luar.
0: Yeah,
1: jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Wah, man. Kopi satu ya. Pancung ya.
1: Eh. Tumben pula pancung biasa kau kopi penuh.
0: Ih.
1: Mana kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tahu sana kau jangan tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ha, itulah. Sabar lu.
0: Aku nak risau ya, Liman. Nak kopi wabinya aku tu belet. Ya, kau
2: kawin lagi. Apa itu, kau? Risau.
1: Jadi
0: itulah gitulah modelnya. Padahal kena ngopi wah, bukan aja cewek kita sini ni.
2: Biasa dia tak cari kawan dulu. Buku cari di kawan rumah tak ada, dia boleh ter.
0: Ih, kau ni berhal ya lagi. Nanti dia bawa ni satu lah, berkaya lagi.
3: Eh, betul kata Konol. Dia tu boleh ter, aku rasa. Ni rasa akulah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Ha, cuba kau carikan satu lagi, carikan dia kawan. Ada kan kawan kan dia? Cuci piring, cuci baju, ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni ya.
2: Itulah kau man, tak cahaya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin aku pusing lagi. Aku risau aku dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat kita. Eh, kita yang nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jalan keluar, ngopi. Betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, bina.
2: Adalah, kau bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi lo, tenangkan diri kau. Mungkin tak dilapu buat. Yang bagus kan, kau lihat kan. Ah, mana kau tahu. Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau kan.
0: Dahlah, macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin kau ni?
0: Soal itulah, Pi. Buat sendol ni, Pak Eman. Sedang-sedang lah imut kita berdua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Ha. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita nak bermadu lagi ni.
3: Udah kita lah loy.
0: Pecah koyok belangak aku
3: kita rumah. Kita ni sama-sama laki, sama-sama laki-laki. Tahu sama tahu ya kita. Kau jangan nak pabura tak mau. Kalau mati kau tu, bukan nama pengen kau tengok anak dara, tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya, kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si Nol nak bini macam tu, kawin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dengar dia beletel.
0: Kita ni malah aku di rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar dulu. Sabar dulu.
2: Kopi kau belum habis wah. Aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni.
2: Dah aku balik lo ya. Jangan nak pendek-pendek.
0: Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kui pancung ya abah cepat
3: kau
0: mampu.
3: Kau pandai kau buat
0: hutang mental lah, pusing pala.
3: Kau nak buat pening.
0: Dah lah, aku kira ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Dah catat dia dulu.
3: Udahlah pancung, hutang lagi.

0: belahan di rumah bini meleter pergi ngopi temu wak liman wak sinul buat hal ada-ada ya buang dia ya pisau ya kata dia. Eh ada Santi katnya tu pucuk dicinta ulam pun tiba benar nampak tu kata wak liman wak sinul ni alamak kenapa buat datang darah aku berdesa-desa ni dada aku bergetar ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana Bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya Bang.
0: Udah beli belum?
1: Udah dah nih. Kamek duluan ya Bang. Nanti ditunggu mak kamek.
0: Tunggu lalu.
1: Apa tuh? Apa tuh Bang?
0: Boleh enggak? Abang kata aku mah.
1: Jangan Bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung Bang.
0: Dah lah, tak ada orang tengok-tengok bah.
1: Tak ada berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu pas balik tu bersingkah ke warung. Kita beli apa ke untuk Mak Santi.
1: Benar ke Bang? Nanti ngerepotkan Abang.
0: Udahlah.
1: Indahlah Bang, makasih lah ya Bang ya.
0: Udahlah, kau ikut aku dah, ya.
1: Tapi tak apa-apa ke ni?
0: Udah tak, diam-diam lah kau.
1: Tak nyaman pula rasanya ni. Nak ditengok orang nanti Bang.
0: Tak ada orang.
1: Yelah. Yelah, yuk.
0: Yalah. Bujur jalan aku ni.
2: Ngapa pula awak salah itu sama Santi begitu? Sadar tak dia tu? Nanti aku bilangkan dia sama bini, yuk. Utang kau, nanti aku kabarkan kau dengan bini kau. Awas ya kau.

0: Oh, Mbok tahu nak Mbok apa dia?
1: Eh, ada yang Mbok berbini lagi tu. Eh, siapa pula nak berbini-bini lagi tu? Nampak bini masih ada ke dah? Ano, tak ada lagi?
0: Masih?
1: Masih? Ya,
0: pokok dia dua tua-tua keladi lah. Eh, makin tua makin jadi.
1: Orang mana Sarah?
0: Ya Allah, macam tak tahu yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Kampung kita kah?
0: Orang kita, kampung kita.
1: S.
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Bukan.
1: Siapa lagi?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Depan S belakang Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa kau ni? Kok ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku. Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Awas kau ya. Lebau kau ni.
0: Dia nak ngomong ni.
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Salo.
1: Benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Cuma aku bini lagi. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni siapa lagi?
0: Tu situ Santi.
1: Benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Santi anak jenah tu. Allah mak, mau ke Santi dengan dia tu.
0: Itulah. Kami tengok dia kemarin dua-duaannya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gebahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama jemput nama laki aku.
3: Tak ada laki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu? Sampai dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju gak. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: kepedean dia kena omongkan laki.
2: Apa kita ngomong cepat tadi ada sebut sama Saloy. Nama-nama Santi tadi. Apa tak tu? Kena tak kasih tahu aku tak?
3: Laki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah ni. Lawak kan Sarah. Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh jadi aku ni buruk, jelek. Kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Ada pula gitu. Itu batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wak, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy Agi berjalan sama Kak Santi tu
2: katanya. Bila pasti tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang bah masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan ya kan Sarah kan. Tada. Dia berjalan kesana ke sama-sama Sarah.
2: Sama-sama ke saya nanya. Sama-sama ke itu lapis Sarah.
0: Saloy kiri si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang bah masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu saya bilang besok-besok aku tak bubakan lagi. Aku bilang sama dia. Aku kucing ada pintu.
3: Itulah makanya. Buat kopi tu penuh rasa cinta nak ke Sarah.
2: Ya
0: betul.
2: Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya, ada buktinya. Pakainya kamera pengintai ni. Yo, betul tak, Mok?
3: Tengok
0: ni CCTV ni. Puas.
2: Kan benar kan? Saya tahu pula tu apa yang dia omongkan dia. Awas je, nanti sampai rumah ni.
3: Sarah, aku balik dulu ya. Aku tak ikut tampuk.
2: Terima kasih ya infonya ya.
0: Iyalah ya. Assalamualaikum.

0: Ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Bang bangun tidur, senang hati kawan teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi Obama.
1: Apa pula nyanyi tu, pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi macam lagu begitu tu.
0: Biasa ya abang, aku kan biasa pada bagi nyanyi.
1: Bangun tidur langsung cerah hati ya. Tak macam kita ni ha, langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
0: Alamak. Apa hal cerita ni?
1: Bapak semalam balik dengan siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni Pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
0: Kan aku pergi warung kopi.
1: Ya betul, balik warung kopi. Bapak ke mana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
0: Aku ketemu Leman.
1: Leman.
0: Habis tu aku balik.
1: Ada ketemu petina.
0: Siapa ya?
1: Jangan lupa pun. Itu Pak lupa lah Pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Tahulah gosip ni Pak, cepat. Macam mana api dengan bensin Pak E.
0: Kau ni, aku tu habis ngopi, balik.
1: Balik, terus jalan balik. Ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu. Kembang kucup.
0: Betul. Aku nak telefon dah bergetar.
1: Jangan nak banyak alasan lah Pak E.
0: Assalamualaikum. Ya Man, aku tunggu kat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
1: Janji agak dia. Nak pergi agak dia.
0: Tak ada nyawa Leman dah.
1: Dia nak apa Wak Leman?
0: Dia nak bayar hutang aku.
1: Merampok hutang apa? Tak ada pula bapak cerita sama masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni ya. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang dia apa, gang ke, kembang apa?
0: Tak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
1: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah itu bapak ngomong sama dia.
0: Ada. Dalam ayah aku dah pergi nyopi.
1: Dah, janganlah saya nak lagi urus apa bapak. Bapak urus orang itu, bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana, ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Man, nol.
1: Kan panjang umur kan, bawa sebut.
2: Ah. Mana kau gini hari bawa timun? Minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, Pi. Apa aku buat hal ini tak ngopi?
2: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam gini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau rasa kusut, tak sabar nari.
1: Di mana lah, Wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari berleter. Ya, lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik.
3: Dikasih juga berleter. Salah makalah blater dia.
2: Oh, kalau orang blater tak mungkin pak ada blater itu ya, kalau tak ada hal. Tak ada asap kau tak ada api, anu loi.
1: Allah mai. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Ha. Udah aku minum. Aku minum tak blater kan?
2: Semalam dia blater, hari ni dah blater lagi. Apa lagi
1: yang blater? Tak tahu lah dia tu.
3: Pasti kau buat hal.
1: Tada.
2: Kau tak ada. Tak kan mungkin loi.
1: Tak ada. Aku tu kan kemarin kan balik.
2: Aku ni nak kopi ni.
1: Kau dengar aku lho.
2: Jadi?
1: Habis ngopi kemarin kan tak kau? Yang aku temu kita buat.
3: Yang kau hutang kan malam kan?
1: Tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Santi kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan. Dah malam. Masuk hati aku ni lawankan dia. Ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jus yang tahu Pak ngantarkan dia balik
3: rumah? Hati kau gatal lempak ni.
2: Kau yang birah ni. Kau semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada.
3: Tak mau. Jual mahal.
1: Tak. Kita ni manusia, Pak. Anak gadis.
2: Itu ya dia. Kan kami dah cakap dari semalam. Kita ni laki sama-sama laki-laki sama Leo.
1: Kau bayangkan lah ya. Anak dara ni. Balik seorang-seorang ke rumah. Kan? Kalau ada apa-apa nanti kan? Bagus aku hantarkan dia. Rumah aman lah dia. Apa salah? Mana pula salah?
2: Tak ada memang salah.
1: Betul lah. Dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tak ada lah. Aku tu tak ada sampai begitu berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar apa balik.
3: Sorry ya lah, macam kami tak mau.
1: Itulah Wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia blater main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu Wak, di rumah ni. Sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku Wak. Panjang blater. Gimana? Kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti-berhenti.
2: Apa yang dia blater ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada dengar ada yang
2: bujuk lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
3: Kau bujuk lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana nak bujuk? Baru kita nak ngomong sepatah apa-apa-apa-apa-apa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami gambaran dah kemarin. Cari bini baru.
3: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya dia ada kawan.
2: Apakah lagi ni nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni. Dah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku, jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu, kau dah tercelup, basah kena sekali. Tak ada payah kau bini blater tu. Betul lah. Kau biasa kau beli blater apa kau nak?
3: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau blater, kau mujuk macam mana biasa? Kau ajar mana tu?
3: Kasih lah dia apa ke, apa yang dia suka ke, kau ajak jalan ke.
2: Satu, ini sakan aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita di bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan, otak kami dua ni paling bagus. Ni kau dengar. Ini saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ini kau nak pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra?
2: Kau bawa dia ke toko emas. Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha? Terus aku bayar setahun kau minum kopi pada aku ni. Terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum.
3: Tapi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Ha. Bini aku ni.
3: Loh, tapi ada, ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Nah, inilah masalah ni.
3: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi ya, pancung. Asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Ah, yalah.
1: Aku balik dulu ya.
2: Ah, gini, eh kau tengok ni, Kalaupun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa kan lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati, ya tak Nol?
3: Oh.
2: Kau belikan apa ke?
3: Bawa ke mitiau ke pasasing tu. Pasasing. Tak ada duit.
1: Betul lah tak. Dia suka mitiau tu.
3: Betul lah tak tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dia cinta ulang pun. Kau balik cepat.
1: Ini bawa, ini bawa kawan aku ni.
3: Tapi kau hutang ni pasti ni.
1: Hutang. Ada aku bayarkan nanti. Apa yang tinggi sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Eh dah lah. Aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah. Kekuasaan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang tetamu malam buta lagi.
0: Mana
1: ini
0: aku buat. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku lah. Abang lah aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Apa? Berjalan gak agak temu agak Santi tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu malah Senol, WA itu Leman. Tu ya kawan dia yang Santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya lah, benda itu lagi diomongkan. Tak ada apa-apa aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, ngapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta lagi tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, aku mau jelaskan lebih baik.
1: Jelaskan apa masih? Nak anu, nak kawinkan Santi ke apa? Nak kawin dua?
0: Eh, dengarlah aku ngomong lo. Aku nak masuk rumah ni lo, ba. Belum nak masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau nak duduk lo ni. Ah, kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mitiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Sinul makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tu. Tak mungkinlah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, Mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kau masih itu masalah anak tu. Sarah cerita tu gampang dia punya dengan pegesa dengan simbok tu. Tentang Santi, Santi, Santi. Bapak nak kahwin ke? Bukan Santi.
0: Tak, kau ambil lo ni. Nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, ada lah ni. Bapak makan soalnya.
2: Alah, Pak. Ha? Ha? Terbang benda tu, ha?
3: Tak jadi Mitiau terbang. Nyaman kau, loi.
2: Tak rasa kau. Nah, itulah. Nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Tapi takut dengan bini. Tengok aku ni, ha?

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.

0: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Hai Kimo Abang, saat ini jam 23.07 menit waktu Indonesia. Mari kita bersama di Rindu Kampung. Kembali kita mengundang ada si Pak Abang yang belum tidur, yang masih terjogo, yang mata masih terjelar. Tidak apa terjelar, tidak. Yang pasti masih belum tidur lah pokoknya. Yang terkelap-kelap, tak dapat tidur apa. Ha? Bagus kita masuk bercerita, kita melomongin tentang rindu dengan kampung halaman, rindu dengan suasananya, orang-orangnya, keadaannya, ya tempatnya, ya masa-masanya, ya. Silakan bawa bang di telepon kita. Halo, Bijak. Bijak kata saya. Rindu kampung. Siapa di mana?
2: Abu Suhada.
1: Pak Abu Suhada.
2: Iya.
1: Gimana malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat juga lah.
1: Oh sehat-sehat aja. Gimana kabar mak ayah kita?
2: Maya masih di rumah sakit.
1: Oh masih di rumah sakit.
2: Tiga malam sama malam ini. Kalau ditanyakan hari kurban yang pertama, sesak napasnya itu udah hilang gak lagi. Mak masih lemah dan di bawah bangun tuh masih pusing pala itu. Belum pulang masih berarti belum stabil lah. Walaupun sesak napasnya udah hilang tapi lemahnya sama. Duduk aja, buat duduk itu lama sedikit, pusing kepala. Berarti belum stabil. Jadi udah, tapi jam malam sama hari ini. Saya doakan lah, mudah-mudahan yang gak sakit itu janganlah sakit. Apalagi musim-musim seperti ini. Janganlah sakit, karena sakit itu repot lah. Dan sehat itu harganya mahal sekali. Jadi karena ini musim panas yang cukup, boleh dikatakan cukup panjang lah ya. Maksudnya. Ya itu nyari-nyari kampung, saya pun pernah mengalami seperti ini. Sampai 3 bulan lebih.
1: Wah, itu sedap ngeremo ke ladang tuh.
2: Setiap air pun ada. Itu kisah meremo ke ladangnya juga. Waktu nyakitnya juga. Waktu, saya ingat tuh. Waktu itu umur saya baru sekitar 10 tahun lah itu. Itu saya sampah tuh penyakit buang air diare gerak-gerak katanya kan. Itu hampir semuanya tuh meremo ladang kita dapat ikan merendil. Susahnya orang cilai semuanya itu agaknya kolam tuh kering. Bahkan sungai sampah tuh kan sungai yang paling payah teraspirasi air asin. Tapi waktu itu air asin gak sampai ke sungai sampah saking lamanya tuh. Yang mana ikan-ikan juga ini benar memang ini saya bukan cerita uak nih, saya mengalami ikan-ikan itu ikan tenggiri itu sudah masuk ke sana sambas. Kami yang mancing itu dapat ikan tenggiri sama ikan-ikan itu kakak merah tuh. Kami kan cuma mancing ikan baung kan, tapi ternyata ikan tenggiri yang diangkat ikan tenggiri sudah masuk. Saking apa bukan payau lagi asin malah. 3 bulan itu rumah sakit
1: lama 3 bulan tuh.
2: Lama 3 bulan ini. Itu rumah sakit nangis, rumah sakit pemerintah itu penuh. Sampai waktu itu kan belum ada itu. Belum ada BPJS kan belum ada. Kan, tapi waktu itu diputuskan pemerintah tidak bayar. Siapa yang masuk sakit masuk situ tidak usah bayar. Saya saking banyaknya orang yang biar itu, biar-biar itu. Dari tambah muntah gitu kan. Akhirnya banyak air. Ini agak bimbang ini. Tapi alhamdulillah. Keluarga saya alhamdulillah ada yang kena, tapi sekitar saya itu semuanya tumbang. Itu Oni Beng, saya tidak pernah dengar lagi semenjak itu di kampung itu semenjak. Sampai dengan detik ini, saya tidak pernah lagi dengar ambulans sesibuk itu. Satu hari punya ambulans ya, pulang pergi. Saya mengerikan, ambulans ya, sakit tanah bawah. Satu hari ini, selama beberapa hari itu ambulans ya, tiap hari itu yang pulang pergi itu, saking sibuknya. Sampai semenjak itu lah, sampai detik ini gak pernah dengar lagi itu. Paling di putih-putih satu dua itu. Tapi waktu sana tuh ibunya bukan main, sampai di putih-putih yang sakit waktu itu gak usah dibayar lah. Akhirnya hampir dikatakan ratusan juga mengibing yang tumbang itu. Nah itu karena itu mengibing sungai sambar tuh. Kalau panas panjang sebulan dua bulan tuh belum, dia yang paling payah itu aspirasi air asin tuh. Kalau sungai kerja hasil, setengah bulan dan sakit. Apalagi dulu keramat itu cuma mungkin itu kan di semua haji apa di sana semua haji itu mudah masuk era itu, tapi yang sesuai sama sebenarnya aliran keraton itu, itu sangat susah untuk masuk air asin itu. Tapi waktu itu masuk air asin itu ikan-ikan laut mereka masuk situ. Nah itu kalau kita meremur lah kan, ya, hari-hari kita ikan-ikan beli ikan ruan, ikan betok, ikan sampul ayam gitu kan. Itu yang kita ladang yang kering itu yang airnya tidak ada lagi pada itu kita gali rupanya dalam lumpur itu penuh ikan itu digali sampai dapat 3 ember kawan kami dan kawan tuh. Tapi yang sakit juga begitu banyak sekali. Nah saya berharap ya tidak usah lagi seperti itu mudah-mudahan jangan lah
1: betul.
2: Tapi, itu di perjalanan itu pun air PDAM pun dah asin juga
1: payau asin
2: kalau tempat saya panggil itu ya di atas payau dah itu kalau kita bersabun banyak-banyak bui itu silang riayung itu selesai bui itu langsung lagi dan rambut di kepala saya memang ibing udah mulai keruk dah mulai keras karena air asin payau itu jadi semangat sama-sama berdoa mudah-mudahan hujan akan segera turun dalam 2-3 hari ini. Saya dengar kabar ini hujan mau udah turun tapi kan belum merata belum bisa menghapus asap dan juga belum mampu menghapus payaunya air. Saya ternyata dengan waktu saya waktu itu umur 10 tahun tuh saya berdoa mohonlah kepada Allah janganlah kejadian-kejadian yang melanda sampah dulu itu jangan lagi melanda tempat manapun lah yang sampai penuh rumah sakit itu. Nah itu gara-gara kemarau tuh. Nah macam itu waktu itu bermunculan aspirasi yang jadi katakan begini macam-macam aja katanya kena kemarau nih penunggu anu ngamuk orang jadi penyakitan. Kemudian apa ular-ular di pelai berujian tuh keluar sekarang menyebabkan penyakit macam-macam aspirasi yang keluar padahal itu jelas bukan dari penunggu-penunggu yang ngamuk itu jelas orang keringan jadi kuman-kuman kolera tuh berkembang biak kemana-mana. Nah jadi itulah harapan kita sekali lagi semoga yang pernah saya alami di kampung saya dulu tuh janganlah berulang dimanapun dia di Pontianak ke dimana itu. Saya ingatkan juga kawan-kawan yang belum tidur orang kali ya saat-saat begini kalau kita di lapangan di luar itu janganlah kita minum sembarangan karena kita gak tahu air es itu hati-hati lah untuk minum cari yang higienis lah atau minum air mineral itu kan yang aman hati-hati lah itu lah menghitung sedikit 10 menit cerita saya saya udah kemarau ini sebelum saya ingat dengan kejadian itu tuh kejadian yang kampung saya itu tapi habis itu dan saya tidak ketemu lagi kejadian-kejadian seperti itu yang lain cuma itu waktu itu yang kemarau 7 bulan itu. Nah, walaupun nak berapa bulan kemarau saat ini kita harapkan penyakit yang seperti melanda kampung kami itu janganlah terjadi dimanapun dia lah. Nah, jadi saya mau apa mau dengarkan lagu
1: lagu yang
2: ini apa tuh
1: betul.
2: Nah, lagu saya kalau ini saya dengar lagu yang slow. Lebih yang mana tak ketemu akhirnya lagu Rintian Bakal Cinta dong ini. Rintian Bakal Cinta ya. Nah, mudah-mudahan bisa menghibur.
1: Ya. Rintian Bakal Bercinta. Ya. Ini yang lagu yang ini nih ya yang dapat inspirasi dari kawan dia.
2: Ah, bukti. Pertama Rintian, dua putih, pertama Rintian Pakat Bercinta, aspirasi itu juga. Yang kedua Nak Zirene, aspirasi.
1: Nak Zirene,
2: itu juga itu. Yang mana ceweknya tuh pergi ke Malaysia, tunangan, tiba-tiba balik, menunjukkan tunangan. Ternyata kata ceweknya begini,
1: aku belum
2: menikah nih. Setelah tunangan itu putuskan jelah. Kan adatnya kan ini, kalau kau yang putuskan kan bayar beli dua kali lipat. bisa kata masih satu gram bayar dua gram itu kan. Mm-hmm. Sanggup bayar dua kali lipat lah apa yang penting diputuskan mah, putuskan. Dah lah, selesai kan. Kawan saya Nizam ni, maaf ya Nizamnya, aku sebut namamu ya Nizamnya, maaf ya. Nah Nizam tinggal ni. Kawan saya, tapi Nizam sekarang udah empat anaknya, udah bahagia lah dia. Nah ini kawan saya Nizam ni, iyalah gak putuskan tunang apa-apa lah, gak oke lah, gak dikembalikan. Mm-hmm. Nizam pun gak minta kembali dua kali lipat, cuma keluarganya minta dikembalikan dua kali lipat. Nah itulah. Eh minggu depan balik jadi itu ternyata calon suaminya rupanya suaminya itu seorang manajer di Malaysia. Mm-hmm. Cowoknya itu jadi nikah lah dia lagi dengan manajer dari Malaysia, nikah di kampung Nizam itu, manggil dia lagi orkes itu Nizam waktu itu putus asa bukan main, mengamuk mau bunuh diri, mau pokoknya mau mengakhiri hidup lah. Mm-hmm. Kami dengan beberapa orang datang ke rumah dia menantangkan, membujuk dia akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah semuanya Nizam dengarlah kata-kata kami, dia dengar akhirnya dia tidak jadilah untuk mengakhiri diri. Mm-hmm. Jangan putus asa, ibarat cepat ibarat pepatah Melayu, kumbang tidak seekor bunga tak sekuntum sih, cari bunga yang lain. Akhirnya dia ketemu dengan bunga yang lain. Nah, sekarang anaknya udah empat, bahkan anaknya pun udah ada yang kuliah. Mm-hmm. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang mengalami seperti ini, jangan putus asa. Ingat, kita ada Melayu. Kumbang tak seekor bunga, tidak sekuntum.
1: Kau lah.
2: Jadi itulah mengiringnya.
1: Oke, makasih.
2: Itu dua lagu itu aspirasinya sama.
1: Aspirasi sama.
2: Itu juga, yang bersihkan cinta yang tidak bersihkan itu juga.
1: Oke, ya. Siap.
2: Oke, untuk mengiring, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rintihan Paket Bacinte ya. Ah, itu dia lagu yang diciptakan Pak Unggal kita berdasarkan cerita kehidupan dari kawannya ya, inspirasinya tentang kisah cinta seseorang ya. Oke, ini dia Rintihan Paket Bacinte.

0: Oke, Mbak Bang tadi ya, di Pak Abu Syuhada, lagunya Rintihan Pagat Bacinte. Kira-kira Mbak Abang ada lagi yang lainnya? Yang nak masuk berbagi cerita, sila ada cerita apa yang pengen disampaikan. Halo.
1: Halo, Bang.
0: Halo.
1: Dari Bang Wadi, Kengas Kepua. Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Belum tidur?
0: Belum.
1: Saya belum, Kak.
0: Apa cerita kita ni?
1: Cerita apa ya, Bang? Cerita rindu lah, Bang.
0: Rindu apa tu?
1: Rindu kayak biasanya lah, Bang, saya, Bang. Rindu pengen ke Ketapang. Rindu yang apa kata orang tu ya? Yang kelise lah ya, kata orangnya, Cik, ya, kelise. Terakhir kemarin tu 2017. Sampai sekarang tak pernah pergi lagi.
0: Tak pernah pergi lagi.
1: Rindu gak sama yang tadi ada maghrib feature-nya tu, Bang, ya. Masjid Al-Ikhlas. Wah, itu saya tak pernah pergi ke sana tu, Bang. Soalnya yang pernah pergi cuma bapak je. Itu ya rindu Bang saya.
0: Itu je rindunya.
1: Itu je rindunya.
0: Keluarga tapi keluarga masih banyak ke sana.
1: Keluarga sebelah bapak sih ada, Bang. Sana. Ada di Ketapangnya, ada di apa kata orang tu, Satung, Satung yang namanya adalah lah ya. Ada juga. Tapi yang banyak di Ketapangnya lah, Bang. Alhamdulillah, dekat pasarnya tu. Rindu gak dengan apa dialeknya kata orang itu, Bang.
0: Oh, dialeknya. Coba lah lo, macam mana dialek orang sana tu ngomong.
1: Bang ini bisa dah nak tu.
0: Saya tak ada kapan dia benar.
1: Pada kapan dia benar kata Bang Ibeng pandai dah. Kalau misalnya ini tu cantik, jangan, Bang.
0: Oh, jangan. Coba lah ngomongkan dulu. Diomongkan, diungkapkan pakai kata-kata itu misalnya.
1: Tak ada lawannya, Bang. Kok ada lawannya sedap.
0: Oh, kalau ada lawannya. Saya lah lawannya, coba lo.
1: Oh, iya ke? Oh, saat ini je Bang Ibeng ni.
0: Boleh lah dengan saya. Ngomongnya. Ngomong lah, Teh.
1: Ngomong, Teh, katanya. Nanti boleh, Bang. Kita pergi ke sana, ke Tapang. Di masjid yang terjangak mah. Kalau ada waktu boleh, Bang, di sana. Kata Bang Ibeng. Mesti Bang Ibeng belum mengerti benar nampak tu ya.
0: Itulah.
1: Belum paham benar. Mau ada lawan memang ni saya. Apa kata orang translate lah istilahnya. Orang belum mengerti susah gak macam. Ayolah, kami ya buat semua semuanya, Bang, ya. Buat ada tadi tu, Bang, juga. Buat Pak Odok di Jambi.
0: Ni Pak Wandi. Pak Odok biasa jam-jam segini dengar ni.
1: Oh iya ke? Buat Pak Odok. Selamat malam Pak Odok, saya selalu. Rindu kami tu kayak biasa lah, Bang. Rindu tak bertepi kata orang.
0: Ya,
1: tak bertepi. Nak kesana belum ada modalnya, Bang.
0: Ini
1: kata Bang.
0: Ada je rezeki tu.
1: Ada ya rezeki. Amin. Kalau ada waktu saya nak pesan lagu, kok ada dia.
0: Apa
1: lagu
0: itu?
1: Dari ini, Darmansa.
0: Dan kayaknya tidak ada Darmansa ni.
1: Oh, tidak ada. Darmansa yang judulnya Salamah, Musalamah gitu.
0: Musalamah.
1: Dia satu album dengan Lancang Kuning, Yale Yale, sama Bunga Nirwana.
0: Musalmah
1: ada ke?
0: Musalmah itu.
1: Oh, dari Darmansa belum ada ya?
0: Bentar ya.
1: Sayang Musalmah, kata dia.
0: Kalau Musalmah ada Darmansa?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada ya, alhamdulillah. Siap. Ada kan? Salamnya buat semua-semua tanpa terkecuali, Bang, ya. Salam buat semua-semua tanpa terkecuali. Berpengen juga sama bertugas. Semoga saya selalu, Bang,
0: amin,
1: keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. nah. Itu ya kan ya.
0: Ya. Yeah.
1: Ya bang, makasih bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Bang Wardi. Baiklah. Makasih juga nih untuk Bang Udin Tanjung Raya malam Bang Ebeng. Dengarkan ya nih kawan-kawan bercerita. Emang saya nunggu acara nih. Mati lampu Tanah Raya 2 nih Bang. Bang Ebeng, salam budaya. Oh, Tanah Raya 2 mati lampu. Memang mau bawa arah ke sana tuh sampailah ke desa Kapor apa tuh. Itu memang mati lampu katanya. Saya dengar infonya. Memang Bang, kita dengarkanlah lagunya yang udah di request Bang Wardi tadi nih.

0: Kabarnya baik.
1: Abang Iman udah masuk belum?
0: Udah.
1: Oh, udah masuk rupanya. Ya, Abang Iman jatuhnya balik kampung. Kalau gitu balik kampung tuh sedapnya, Abang Iman.
0: Iya, kan.
1: Ingat waktu masa kecil-kecil gitu dulu.
0: Bersepeda,
1: jalan-jalan, mandi berkubang sampai kumis. Nah, itulah. Belum lagi cari buah-buahan di siang-siang hari, kan? Balik ke rumah udah kenyang, kata mamanya mau makan. Dah, makan macam-macam lah kita makan. Ikan bunda ke? Nah, itu nih cerita nih Bang Ibing. Itu dari tadi, tak bisa masuk saya ni. Tadi berpantun putus. Nah, iyalah. Buat Bang Ibing sehat selalu lah, gitu ya. Ini waktu dah dapat mepet gak kayak ini? Boleh gak minta petang lagu?
0: Boleh.
1: Lagu biasa ya Bang Ibing.
0: Apa
1: atau
0: tuh?
1: Ini ya nih. Tunduk-tunduk daun apa ya?
0: Tunduk-tunduk
1: tebu,
0: daun
1: ya?
0: Tebu.
1: Itu aja lah. Kalau bisa lah. Ini buat Bang Ibing makasih banyak. Gitu ya. Hati ya balik lewat duka nih dah malam. Tapi saya lihat tuh masih ada ya jual orang buah-buahan tuh Bang Ibing. Masih ada doyan sih lihat tuh di jalan tuh.
0: Masih banyak-banyak. Banyak lagi ini.
1: Nah, makin banyak ya dah. Makin tahun ini makin banyak lah buahnya. Tapi gaya rambut tak ada lagi sih lihat. Tak tahu tempat lain.
0: Belum ada bang nampaknya rambutan.
1: Cuma salah ya tuh yang baru-baru tuh ada. Nah, rambai pun masih ada. Gitu ada rambai dah ada dah keluar dah.
0: Ada bang.
1: Itu nih Bang Ibing. Jadi buat Bang Ibing makasih banyak lah ya.
0: Sama-sama.
1: Saya ngawan gak sebentar nih.
0: Siap.
1: Mudah Bang Ibing sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah alamin.
1: Dia bertambah gitu ya. Tak kurang satu apapun. Nah, saya doakan mudah-mudah kalau bisa naik haji lah. Biar ya sehat selalu lah.
0: Amin. Ya Allah alamin. Yo, sama-sama.
1: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Anista. Tunduk-tunduk daun tebu.

Oke deh, Mabang, itu dia satu lagu dari Kabupaten Kayung Utara, Tondok Daun Tebu. Baiklah, Mabang, kita udah di penghujung jumpa untuk edisi siang hari ini. Tapi sebelum itu saya mau bacakan dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ibeng, malam. Salam budaya, bercerita tentang kampung halaman, ikut nyimak dari Burhanuddin di Pakat Wak Paik Segedong. Air mulai masuk, kata dia, air asin sudah mulai masuk di kampung. Ah, itulah, kalau dah air tu dah mulai masuk, pergi kalau di dekat-dekat Segedong sana tu ya, tempat Bang Burhanuddin tu. Ah, jadi mau tak mau lah, ngangkut air pergi ya, ya nak? Angkut air kolam ya. Okey, mudah-mudahanlah cuaca bisa segera hujan selain dari memadamkan api yang terbakar di hutan, di lahan di mana tu. Selain itu juga mencuci udara ni. Nah, yang mana kita ni bernafas panas, siap kasih hidung kan. Nah, terus juga mencuci atap yang biasa ada air hujan ya. Okey, mudah-mudahan hujan segera turun. Baiklah, Mbak Abang, kalau gitu saya tabik pamit undur diri. Terima kasih tadi ini untuk ada Pak Abu Syuhada, ada Kak Anista, ada Bang Wardi ya. Baik, kita tutup dengan satu lagu dari Pontianak ya, Mbak Abang. Ya, lagu andalan kita ni ya, tentang Masjid Jamik Kota Pontianak tu ya. Okeylah, Mbak Abang, kita ucapkan makasih belonggo. Jadi saya Ibeng mewakili tim kerabasian hari ini ucapkan makasih banyak untuk semuanya. Salam budaya, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh pendengar dimana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan beragam acara siaran di edisi hari ini di Minggu 23 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali lagi, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keutamaan kalimat la ilaha illallah. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, sebagai seorang yang beriman tentunya kita harus menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baik mungkin. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah ibadah zikir, yang mana ibadah zikir ini banyak sekali keutamaan di dalamnya. Bahkan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mendengar R4 Pentiana yang dimuliakan Allah SWT, di antara kalimat zikir yang begitu banyak sekali, ada satu kalimat zikir yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk kita amalkan. Apa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, lantas apa saja keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini? Yang pertama adalah sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana ada hadis yang bermakna afdhalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka sudah semestinya kita untuk senantiasa memperbanyak zikir ini di antara zikir-zikir lainnya. Meskipun zikir-zikir lainnya itu memiliki keutamaan yang sangat banyak juga, namun zikir la ilaha illallah ini lebih diutamakan lagi untuk diperbanyak karena ia adalah sebaik-baik zikir di antara zikir-zikir lainnya. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian keutamaan selanjutnya adalah barang siapa yang rutin membaca zikir kali la ilaha illallah 100 kali, maka kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Ini merupakan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah yang rutin kita baca minimal 100 kali setiap harinya. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk memperbarui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah ini sebagai sarana untuk memperbarui iman kita? Karena ini adalah kalimat tauhid, yang mana kalimat tauhid ini dapat
menambah keimanan kita, dapat menjaga keimanan kita. Semakin sering kita baca, maka semakin dapat menjaga keimanan kita, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dari perempat pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan selanjutnya dari zikir la ilaha illallah ini adalah ada sebuah riwayat, sebuah hadis yang bermakna barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini adalah jaminan dari Allah kepada orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya dengan jaminan surga. Maka mari kita perbanyak kalimat la ilaha illallah ini semasa kita hidup, semasa kita sehat dan memiliki waktu yang luang untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah ini. Pendengar R4 yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu tadi beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah yang bisa kita ambil sebagai motivasi untuk kita memperbanyak bacaan kalimat la ilaha illallah. Pendengar R4 panjang yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membaca zikir la ilaha illallah ini, hendaknya kita bekali dengan ilmu, yaitu kita mengetahui makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah ini, karena dengan mengetahui maknanya kita akan meresapi dari setiap zikir bacaan yang kita baca ini. Kemudian hendaknya kita amalkan isi dari kandungan kalimat la ilaha illallah ini. Pendengar R4 pendian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita perbanyak membaca zikir la ilaha illallah, baik itu di pagi hari dan di sore hari, terutama di waktu-waktu ketika kita selesai sholat. Dengan memperbanyak zikir ini, maka Allah akan menjaga iman kita, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, dan insyaAllah kita akan mendapatkan jaminan berupa surga dari Allah SWT. Pendengar R4 Pontian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang.

0: adalah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

untuk abang. Budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: paksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
1: Betul tuh, ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.